0: melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah, ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan, Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto menggerakkan 1.000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah, terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
4: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah, terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
4: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
5: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
4: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
6: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
7: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
6: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar Angkatan Laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
8: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection.
9: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
6: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
10: In the armed forces, Navy in particular,
11: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
10: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
6: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjungpura, Profesor Gunda Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, di update informasi untuk Anda. Pendengar, pagi hari ini kita cek dulu untuk arus lalu lintas di kota Pontianak, di mana saya dapat informasinya ya dari pantauan CCTV pengawas lalu lintas di subkota Pontianak. Ya, di mana CCTV ini real time ya pendengar, jadi bisa Anda pantau ya saat ini. Jadi untuk Anda yang ingin tahu di sekitar Anda seperti itu ya, arus lalu lintasnya seperti apa, bisa pantau-pantau juga. Saya cek beberapanya saja ya mendengar, karena CCTV-nya ini banyak. CCTV-nya banyak, jadi saya cek beberapa saja, karena kalau semuanya aduh nggak selesai-selesai ya. Saya awali dari SBBU Kota Baru tuh pendengar, ada bundaran kan di situ ya. Nah, saat ini untuk di lokasi ini pendengar terpantau ramai lancar ya, kendaraan juga didominasi berimbang sih, ada kendaraan roda 2 lalu juga kendaraan roda 4 begitu pendengar ya. Dan di sini ada SPBU juga, dan untuk SPBU-nya sendiri terpantau tidak yang antriannya tidak panjang pendengar. Jadi untuk Anda yang seperti saya kadang malas mengisi bahan bakar kalau antri, boleh langsung isi bahan bakar saja ya. Dan di area ini kan ada pasar juga ya pendengar ya, dan untuk di area pasarnya memang sedikit ramai. Jadi untuk Anda yang berkendara di area ini lebih tingkatkan kewaspadaannya. Yang mau belok ke arah SPBU juga, yang baru lepas dari bundaran, hati-hati ya pendengar ya, dalam untuk nyebrangnya, karena di sini juga terpantau ramai, ada yang olahraga juga, yang pakai sepeda dan sebagainya. Lanjut lagi pendengar, ke titik keramaian Kota Pontianak selanjutnya ini ada di Simpang Flamboyan ya. Karena di Simpang Flamboyan ini memang kalau jam segini salah satu ruas jalannya itu di Jalan Pahlawan ya, kalau nggak salah namanya, lupa saya pendengar. Itu kan salah satu sisinya masih dipakai kalau pagi ini untuk parkir ya. Jadi untuk Anda mungkin yang mau ke arah Jembatan Kapuas ya, pelankan kendaraan Anda karena pastinya ramai sekali di sana ya. Dan juga kita beralih ke Jembatan Kapuas 1, untuk duplikasinya di sini sepi pendengar, cukup lengang juga. Kalau duplikasi berarti yang dari arah Tanjung Pura ya menuju Tanjung Raya. Nah, itu dia ya. Terpantau cukup lengang, enggak terlalu ramai, mungkin mengingat ini juga akhir pekan, jadi masyarakat sepertinya juga memilih untuk beristirahat di rumah. Berbeda halnya dengan Jembatan Kapuas 1, tapi untuk jembatan yang lama ya. Jembatan yang lama itu kan berarti yang dari arah Tanjung Raya menuju ke Tanjung Pura ya, betul ya pendengar, kalau nggak salah nama jalannya. Saya tuh itu pendengar, kadang tahu nama tahu jalannya tapi lupa nama jalannya. Cuman atau ya tahu kok ini jalan ini gitu, tapi lupa namanya gitu. Nah, untuk di sini malah terpantau ramai loh pendengar ya, sepertinya masyarakat juga masih walaupun akhir pekan masih ya harus bekerja, harus beraktivitas seperti itu ya. Anak-anak juga masih libur ya, mengingat kondisi udara di Kota Pontianak yang masih berasap juga, karena memang terpantau di sini masih kayak putih gitu terlihat langitnya pendengar ya. Kalau libur sih ya, selain karena ini akhir pekan ya, memang karena masih libur juga karena kondisi asap ya. Kita lanjut lagi pendengar ke salah satu simpang yang juga ramai sekali. Ini di Simpang 28 Oktober Siantan ya. Jadi untuk Anda yang melewati sisi ini hati-hati, karena di sini ada beberapa ruas jalan di sini ya, yang dari arah jembatan itu ya, yang mau ke 28 Oktober, mau ke Selat Panjang, ataupun mau yang mau ke Siantan ya. Pastikan Anda berhati-hati, karena di sini kan ada yang lurus, ada yang belok gitu ya, dan belok ini ada beberapa ini ruas jalannya gitu loh pendengarnya, jadi hati-hatilah untuk Anda ya. Patuhi saja arus rambu-rambu yang ada. Lalu pendengar, satu lagi terakhir ya. Ini di Simpang Parit Besar ya, pendengar, tidak jauh dari RRI. Ini di sisi jalannya itu sedang ada
apa ini sebutannya ya, alat berat, sorry, maaf ya pendengar ya, alat berat, sedang ada alat berat di sana, jadi pastikan Anda berkendara dengan hati-hati, walaupun di sini alat beratnya juga sudah dipagari gitu ya, ada rambu-rambu juga ya pendengar, tapi terkadang kita kalau berkendaranya tidak fokus ya, itu kadang agak meleng gitu ya, hati-hatilah pokoknya pastinya, dan juga mengingat di sini beberapa kendaraan besar bisa lewat ya, jadi perlahan saja dalam berkendara, seperti itu pendengar ya. Baik, itu beberapa pantauan yang arus lalu lintas di Kota Pontianak yang bisa saya sampaikan ke Anda, tapi untuk Anda yang mau cek sendiri bisa pendengar, karena aksesnya ini di YouTube ya, jadi siapapun bisa mengaksesnya di CCTV lalu lintas di Sub Kota Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket wajib Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah. Rekening bank pribadi. Kau bea cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan bea cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas bea cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Badan Gizi Nasional, BGN, mempersiapkan aplikasi rating program makan bergizi gratis ataupun MBG sebagai bagian dari penguatan, pengawasan, dan evaluasi kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ataupun SPPG. Melalui aplikasi ini, kepala sekolah dan guru dapat memberikan penilaian secara langsung terhadap layanan dapur MBG yang melayani satuan pendidikan masing-masing. Penilaian dapat mencakup sejumlah aspek layanan, diantaranya ketepatan waktu distribusi serta kelayakan dan kualitas penuh yang diterima peserta didik. Juru bicara BGN Tisa Noveni di Jakarta pada Jumat mengatakan keterlibatan sekolah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan yang responsif. Menurutnya sekolah tidak hanya menjadi penerima layanan tapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan penilaian berdasarkan kondisi yang mereka temui secara langsung di lapangan. Dan dalam aplikasi tersebut, sekolah nantinya dapat memberikan penilaian menggunakan skala bintang 1 hingga 5 disertai catatan mengenai aspek layanan yang dinilai. Mekanisme ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai kualitas layanan SPPG sekaligus membantu BGN mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan tindak lanjut. Selain melalui aplikasi rating, sekolah yang menemukan layanan belum sesuai juga dapat menggunakan jalur pelaporan dan pemantauan yang telah disediakan. Apabila persoalan belum mendapatkan perbaikan, sekolah dapat menyampaikan laporan melalui kanal tersebut dengan memberikan tembusan kepada BGN hingga informasi dapat diterima dan ditindaklanjuti secara lebih cepat. Penguatan mekanisme umpan balik menjadi bagian dari upaya BGN membangun tata kelola MBG yang semakin transparan, responsif, dan melibatkan partisipasi berbagai pihak. Sekolah sebagai lingkungan yang berinteraksi langsung dengan penerima manfaat memiliki posisi strategis dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan layanan MBG. Melalui penguatan sistem digital dan keterlibatan sekolah dalam memberikan umpan balik, BGN berupaya membangun mekanisme pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tapi juga mampu menangkap kondisi layanan secara langsung dari lapangan.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendingan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Badan Gizi Nasional BGN mempelajari model Central Kitchen yang diterapkan dalam program makan gratis bagi siswa di Jepang untuk memperkuat program makan bergizi gratis ataupun MBG di Indonesia. Dalam audiensi BGN dengan Japan International Cooperation Agency ataupun JICA Indonesia, Kepala BGN Sudaryono mengatakan BGN memperoleh pembelajaran mengenai variasi model penyediaan makanan ataupun makan gratis di Jepang, termasuk model Central Kitchen, di mana menurut Sudaryono, model Central Kitchen menjadi salah satu referensi baru bagi BGN untuk melihat kemungkinan penyesuaian MBG di Indonesia. Dan menurutnya, pengalaman Jepang dapat menjadi bahan pembelajaran untuk menyempurnakan model pelaksanaan program MBG sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Indonesia. Pihaknya mengklaim terbuka terhadap pengalaman dan inovasi dari berbagai pihak untuk penguatan MBG yang diakuinya masih banyak persoalan. Selain Jepang, pembelajaran juga dilakukan dengan melihat pengalaman berbagai negara yang memiliki program sejenis seperti di India. Ia menyebutkan berbagai pengalaman dari negara-negara tersebut dapat dipelajari dan disesuaikan dengan kebutuhan di Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beuh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah Kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipra Dansah, Operational Manager Hotel Halimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Biro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, di mana Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia BNPPRI bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri BSKDN menggelar forum koordinasi strategis guna membahas percepatan implementasi program makan bergizi gratis di daerah tertinggal, terluar dan terdepan ataupun 3T serta kawasan perbatasan. Pendengar, di mana pertemuan ini menyoroti berbagai aspek krusial mulai dari tingkat kesiapan satuan pelayanan pemenuhan gizi ataupun SPPG, lalu kondisi infrastruktur dasar hingga tantangan geografis ekstrim yang memenuhi efektivitas distribusi program di wilayah perbatasan. Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPPRI Bakri Sidik mengungkapkan bahwa BNPPRI memegang peran penting dalam memetakan kondisi penyelenggaraan MBG khususnya di 15 pos lintas batas negara ataupun PLBN yang saat ini telah beroperasi. Berdasarkan evaluasi lapangan dari total 15 PLBN yang beroperasi, baru sekitar 50% yang telah mendapatkan intervensi layanan dari Badan Gizi Nasional, dan hal ini menunjukkan masih perlunya pemetaan mendalam terkait ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di masing-masing kawasan perbatasan. Bakri menegaskan bahwa ketersediaan infrastruktur dasar seperti akses air bersih menjadi determinan utama dalam menentukan kesiapan operasional SPPG serta jangkauan pelayanan kepada para penerima manfaat. Selain itu, operasional sejumlah SPPG di daerah 3T dinilai belum ideal jika disamakan dengan wilayah perkotaan di Jawa atau Sumatera.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tidak pantas sebagai teladan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya. Maka narasi yang mengatakan bahwa Kemendikbud bakal melarang guru punya barang mewah adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan, kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai, dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Eh, bah. Rekening bank pribadi. Kau bea cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan bea cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas bea cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kasus influenza A di Indonesia mengalami peningkatan, pendengar ya, di mana walaupun demikian masyarakat tetap diimbau untuk tidak panik dan meningkatkan kewaspadaan dengan mengenali jelas gejala serta menerapkan langkah pencegahan ya. Kalau untuk gejala influenza A sendiri, pendengar ya, dilansir dari indonesiabaik.id, ini ada demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, dan lemas ya. Untuk cara pencegahan penularannya, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh diri sendiri dan juga orang sekitar, pendengar. Yang pertama adalah vaksinasi flu, terutama bagi lansia dan anak-anak. Lalu rajin cuci tangan, gunakan sabun dan air mengalir secara rutin. Jangan lupa juga gunakan masker, terutama di tempat umum atau ketika sedang tidak sehat. Jaga juga asupan tubuh, konsumsi makanan bergizi dan cukup minum air putih minimal 8 gelas per hari. Jangan lupa juga untuk cukup istirahat, hindari begadang, dan beri tubuh waktu untuk pulih, pendengar ya. Karena memang selain mungkin karena adanya faktor asap, gaya hidup dan sebagainya, kembali lagi kalau influenza itu ya tetap bisa dicegah ya dengan beberapa langkah yang sudah disebutkan tadi, pendengar. Jangan lupa jaga kesehatan, pendengar. Kalau kondisi sekarang kayaknya asap masih ya, pendengar ya. Jadi jangan lupa juga pakai masker kemanapun Anda beraktivitas di luar ruangan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah. Rekening bank pribadi. Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.
3: Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
4: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
3: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa, praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih, pasti panas kan?
4: Enggak juga, apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
3: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
4: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
3: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
5: Oh no.
4: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.

Pendengar, mengurus dokumen administrasi kependudukan kini semakin praktis. Masyarakat dapat memanfaatkan identitas kependudukan digital ataupun IKD untuk mengakses sejumlah layanan administrasi kependudukan melalui ponsel. Dengan layanan tersebut, masyarakat tidak selalu perlu datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus sejumlah dokumen. Jadi ada 10 dokumen yang bisa diurus lewat IKD ini, pendengar ya. Yang pertama ada cetak kartu keluarga ataupun KK, lalu cetak biodata WNI, lalu juga perubahan golongan darah WNI, perubahan data pendidikan, lalu surat keterangan pindah, pisah dan pecah KK, ini untuk individu, lalu untuk kelahiran WNI untuk anak yang belum memiliki NIK, lalu kelahiran WNI dengan biodata yang telah memiliki NIK, lalu dokumen kematian dan pengajuan penduduk non-permanen. Di mana bagi pengguna baru, aplikasi IKD ini perlu diaktivasi dengan bantuan petugas Dukcapil

belum dapat digunakan untuk mengakses layanan yang tersedia. Dan informasi yang saya sampaikan ini menjadi penutup perjumpaan saya dengan Anda mendengar ya. Karena selain ini masih akan ada rekan saya Ade Widianto menemani ruang dengan Anda, dengarkan informasi dan juga koleksi lagu pilihan yang sudah dipersiapkan untuk menemani siang hari Anda ya. Jadi saya pamit pendengar, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready? Now, drop the beat, yo.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi menjelang siang ini bersama saya Andre Widianto yang nanti akan menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 3 sore. Dan kita bersama dalam rangkaian Pontianak siang ini tentunya nanti akan kami hadirkan informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda mungkin sering mendengar istilah autofagi. Namun, tahukah Anda, autofagi adalah cara mendetoks tubuh secara mandiri, di mana tubuh merasa lapar karena tidak makan atau saat seseorang berpuasa. Secara harfiah, autofagi merupakan proses di mana sel-sel yang tidak mendapat makanan selama berpuasa akan memakan diri mereka sendiri. Mendengar hal ini, mungkin kita akan bergidik ngeri. Namun sebenarnya, autofagi memiliki manfaat untuk tubuh, yakni mencegah kerusakan sel, melindungi tubuh dari penyakit degeneratif dan infeksi, menghasilkan energi dan bahan baku tanpa mengandalkan sumber eksternal, melawan infeksi dengan menghilangkan mikroba yang masuk ke dalam sel, dan mendorong terjadinya regenerasi sel-sel baru yang sehat.

dan Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau sting species dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi menjelang siang ini, pendengar, kami hadirkan beberapa informasi lainnya untuk Anda. Dan kali ini terkait dengan guru yang didorong untuk kembali membuka, atau guru dorong sekolah untuk kembali dibuka dengan protokol yang khusus tentunya, pendengar ya. Jadi memang beberapa waktu ini seperti diketahui bahwa kondisi cuaca dan juga udara di wilayah Kalimantan Barat, terutama juga di Pontianak, ini memang untuk beberapa waktu ini dalam kondisi yang kurang baik, gitu juga pendengar ya. Nah, jadi kalau di sini pendengar, guru kungfu gitu ya, untuk pendidikan anak informal sekaligus juga mantan guru fisika di Immanuel dan juga dosen komputer di STIMIK Pontianak, Sifuli, ini menilai pembelajaran

Yang meminta untuk sekolah mengawasi aktivitas selama siswa berada di jam belajar atau jam istirahat agar tidak melakukan kegiatan fisik secara berlebihan di luar ruangan. Jadi kegiatan luar ruangan itu dapat diganti dengan aktivitas di dalam kelas saja. Sedangkan siswa yang berangkat dan pulang sekolah itu dihimbau menggunakan masker serta perlindungan mata gitu ya ketika asap masih tebal. Nah itu dia pendengar. Informasi untuk Anda, masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga, pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu, pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
3: Yang kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai, itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
4: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
5: Kylian harus pulang ke Prancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil, ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
4: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Sementara itu pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Moulay Abdallah dini hari tadi, gol Nosair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam klasemen.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Namun Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Bearman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nurdiansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis bergu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final bergu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuqi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan He Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kenapa? Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Karena mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan Ole Romani pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada 2 pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat 2 pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Sesaat lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akal yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pilas Panggilan An Maning garis miring peneguran nomor 18 garis miring PDT titik X garis miring 2026 garis miring PNPTK JO nomor 232 garis miring PDT titik G garis miring 2023 garis miring PNPTK JO nomor 44 garis miring PDT titik G garis miring 2024 garis miring PTPTK JO nomor 273K garis miring PDT garis miring 2025. Pada hari ini Jumat tanggal 18 September 2026, saya Suci Nur Fitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil Hendri Saputra alias Alung, tempat tanggal lahir Pontianak 4 Agustus 1989, NIK 6171010104088900006, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar garis miring mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Tanjung Sari Gang Harapan Sari nomor 89 Kelurahan Banser Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 2 supaya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 pukul 9 pagi pada pelaksanaan peneguran kepada termohon eksekusi agar mereka dalam tenggang waktu 8 hari sejak peneguran segera memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut. Antara Hendra Gunawan sebagai pemohon eksekusi semula penggugat, lawan Suilan DKK sebagai para termohon eksekusi semula para tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Hendri Saputra alias Alung, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurisita Suci Nurfitri.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini pendengar, informasi yang kami hadirkan juga dalam sesi opsi obrolan siang, dan untuk informasi yang bisa kami update untuk ruang dengar Anda terkait dengan residivis yang kembali berulah gitu ya, curi meteran PDAM untuk narkoba dan juga judol. Dan di sini tim Jatanras Satreskrim Polresta Pontianak menangkap seorang pria berinisial R yang mencuri meteran PDAM di sejumlah lokasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan Kapolresta Pontianak Kombespol Endang Tri Purwanto mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan pencurian meteran PDAM di Jalan Purnama nomor 111, Kecamatan Pontianak Selatan pada 25 Agustus 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan aksi ini terekam kamera CCTV yang terpasang di rumah korban, dan dalam rekaman itu terlihat seorang pria datang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan mengambil meteran PDAM milik korban. Setelah menerima laporan, polisi langsung melakukan pengecekan tempat kejadian perkara atau TKP, memeriksa rekaman CCTV, kemudian melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan pelaku. Dan hasil penyelidikan mengarah kepada R yang diketahui merupakan residivis kasus pencurian meteran PDAM. Dan polisi kemudian menangkap R di rumahnya di Dusun Lingga Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, dan di mana di sini tepatnya pada 13 September 2026 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi ketika diinterogasi, tersangka mengakui perbuatannya, dan polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor tadi dan yang diduga digunakan sebagai sarana melakukan pencurian. Dan polisi juga menyebut meteran PDAM yang dicuri telah dijual tersangka ke toko barang bekas. Dan dalam kasus itu, polisi mengamankan satu unit sepeda motor berwarna coklat krem yang mana di sini merupakan kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Kemudian satu buah meteran PDAM dengan nomor A21S-230-176. Dan tersangka beserta dengan barang bukti ini kini diamankan di Mapolresta Pontianak untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa-apa serba online. Nyadar gak sih, Indra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Bra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacura Minka Saroga Basengat Kajubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan kami juga masih hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda di siang hari ini, pendengar ya. Jadi terkait dengan permintaan kantong darah di kota Pontianak yang hampir mencapai 50 ribu kantong per tahunnya gitu, pendengar ya. Dan hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Pontianak, Sidik Handanu, yang mengatakan bahwa tingginya kebutuhan tersebut mendorong PMI untuk terus melakukan berbagai upaya untuk pemenuhan stok darah, termasuk juga melalui kerjasama dengan berbagai komunitas dan juga instansi. Dimana menurutnya kegiatan donor darah yang digelar dalam rangka Hari Bakti Postal ke-81 itu menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan darah di Kota Pontianak. Dan Sidik juga menyampaikan bahwa apresiasi kepada komunitas postal yang turut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah, dimana menurutnya keterlibatan berbagai pihak ini sangat membantu PMI dalam menjaga ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan Sidik juga menjelaskan bahwa PMI juga terus mendorong kegiatan donor darah sukarela secara rutin. Namun jumlah pendonor yang secara rutin mendonorkan darahnya itu minimal 4 kali dalam setahun masih berada di bawah 10%. Dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, PMI juga mengoptimalkan layanan mobil unit donor darah, di mana mobil ini juga dapat mendatangi lokasi kantor komunitas maupun tempat kegiatan para calon pendonor itu sendiri, pendengar. Dan Sidik berharap semakin banyak masyarakat dan juga berbagai komunitas yang nantinya berpartisipasi dalam kegiatan donor darah secara rutin, sehingga kebutuhan darah bagi masyarakat dan juga pasien tentunya gitu ya di rumah sakit itu dapat terpenuhi. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: bilas panggilan An Maning garis miring peneguran nomor 18 garis miring PDT titik X garis miring 2026 garis miring PN PTK JO nomor 232 garis miring PDT titik G garis miring 2023 garis miring PN PTK JO nomor 44 garis miring PDT titik G garis miring 2024 garis miring PT PTK JO nomor 273 K garis miring PDT garis miring 2025. Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 September 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Andika Arya Dharma, tempat tanggal lahir Pontianak, 6 Maret 1989, NIK 3273210503890005. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan pelajar mahasiswa. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Restoran Sesapi Barabere di Jalan KS Tubun, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 3. Supaya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 pukul 9 pagi pada pelaksanaan peneguran kepada termohon eksekusi agar mereka dalam tenggang waktu 8 hari sejak peneguran segera memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut. Antara Hendra Gunawan sebagai pemohon eksekusi semula penggugat, lawan Suilan DKK sebagai para termohon eksekusi semula para tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Andika Arya Dharma, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Rilas panggilan sidang nomor 188 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Senin tanggal 14 September 2026. Saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Santoso Halim beralamat di Jalan Purnama Komplek Pondok Agung 6 nomor B6 RT1 RW6. Kelurahan Paretokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 10 Desember 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat, demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akuari Peblesa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deka Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya, Rektor Universitas Tanjungpura, Profesor Gilda Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

0: rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 258/PDT.G/2026PN PTK hari Selasa tanggal 15 September 2026. Saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 20 Agustus 2026 telah memanggil Muntahah, Jalan Danau Sentarum RT 4 RW 34 Sungai Bangkong Pontianak Kota Kalimantan Barat sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Yanto sebagai penggugat lawan Muntahah DRMM sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Ureheri Yanizar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Sumatera Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita siang Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Pengawasan perbatasan Kalbar diperketat, tekan PNI non-prosedural.
3: Ya, kita minta kepada aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia untuk memperketat pengawasan. Memang kosnya cuma 52, jeruk tikusnya 400.
2: Ion Parako 466 salurkan air siap minum ke warga Kuburaya.
4: Dengan adanya pembagian air bersih bisa dikonsumsi ini, kami sebagai masyarakat sudah terima kasih kepada Bapak-Bapak yang berkaitan dengan kegiatan ini.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini edisi Sabtu 26 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar. Pengawasan perbatasan Kalimantan Barat kembali menjadi perhatian menyusul masih tingginya PMI non-prosedural yang berangkat melalui jalur tidak resmi. Kondisi geografis dan banyaknya jalur tikus mendorong penguatan pengawasan sekaligus perlindungan bagi pekerja migran.
5: Pengawasan jalur perbatasan Kalimantan Barat diperketat untuk menekan PMI non-prosedural yang masih tinggi dan beresiko bagi keselamatan pekerja. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik sekaligus Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI M. Yahya Zaini mengatakan jumlah PMI non-prosedural asal Kalbar turun dari sekitar 5.600 menjadi 5.100 orang pada periode 2025-2026. Namun, kondisi geografis dengan sekitar 400 jalur tidak resmi dan baru 52 titik pos pengamanan membuat pengawasan masih menghadapi tantangan.
3: Kita minta kepada aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia untuk memperketat pengawasan. Memang posnya cuma 52, jeruk tikusnya ada 400, sehingga tidak mampu untuk mengawasi yang 400 itu. Tetapi karena sudah diketahui titiknya 400 itu, mungkin akan lebih mudah untuk dilakukan pengawasan lebih ketat, terutama oleh aparat penegak hukum.
5: Yahya menilai faktor ekonomi dan perbedaan tingkat upah menjadi salah satu alasan masyarakat memilih bekerja ke Malaysia melalui jalur non-prosedural. Ia meminta pemerintah memperkuat edukasi sekaligus menindak agen dan sindikat yang merekrut serta menyalurkan PMI secara ilegal. Sementara itu, Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Eko Purnomo menegaskan, perlindungan pekerja migran membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.
6: Pada prinsipnya, kami dalam tugas memberikan satu perlindungan. Tentunya perlu ada satu koordinasi mencari solusi bersama di rapat hari ini. Lintas kementerian disupport dengan Komisi 9 mencari solusi yang lain. Khususnya bagaimana para PMI bisa berlaku, masuk untuk sebuah baik, bagaimana upaya-upaya finalisasinya bersinam oleh yang dianggap PMI.
5: Dalam kunjungan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan manfaat JKM, JHT, dan beasiswa kepada ahli waris M. Yusuf sebesar Rp225.331.000 dan ahli waris Indra F. Rinaldi Rp120.000.000. Selain itu, santunan JKM sebesar Rp42.000.000 diserahkan kepada ahli waris Muhadi sebagai bagian dari perlindungan jaminan sosial bagi pekerja dan keluarganya. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
0: Keterbatasan air bersih di tengah kondisi kemarau membuat warga Kuburaya mendapat bantuan air siap minum dari TNI Angkatan Udara. Menggunakan truk water treatment, sumber air baku diolah menjadi air layak konsumsi untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
2: Keterbatasan air bersih mendorong Ion Parako 466 Paskat menyalurkan air siap minum kepada warga Kuburaya. Bantuan disalurkan di Masjid Al-Barokah, Jalan Rasau Jaya, Desa Kuala 2, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, menggunakan satu unit truk water treatment milik Korpaskat. kendaraan yang dipimpin Leda Pasdevan Hervi Saputra itu mampu mengolah berbagai sumber air baku menjadi air siap minum hingga 4.000 liter per jam. Dan Yon Parako 466 Paskat, Letkol Pas Adim Dwi Prasanda mengatakan penyaluran air merupakan bentuk kepedulian Korpaskat dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar di tengah keterbatasan air bersih. Sementara itu, pengurus Masjid Al-Barokah, Kampung Dusun Sari, Desa Kuala II, Sarjono menyampaikan apresiasi atas bantuan air layak konsumsi dan masker bagi warga.
4: Dengan adanya pembagian air bersih bisa dikonsumsi ini, kami sebagai masyarakat terima kasih kepada bapak-bapak yang berkaitan dengan kegiatan ini, terutama kepada yang harus maju, karena air bersih ini diperlukan oleh TNI AU khususnya. Dan kemudian ada beberapa pembagian masker kepada masyarakat, mudah-mudahan pembagian masker ini dapat menindaklanjuti untuk mengurangi atau memberi kesehatan kepada masyarakat.
2: Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu masyarakat, khususnya warga RT 05, RT 09, RT 10, dan RT 21 yang terdampak keterbatasan air bersih dan kabut asap. Sarjono berharap dukungan serupa dapat terus diberikan untuk meringankan kebutuhan warga. Hermanta melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali untuk informasi di siang hari ini, pendengar. BMKG Kelas 1 Spadio Pontianak, Kalimantan Barat memprediksi sejumlah wilayah Kalbar akan berpotensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang akan terjadi pada tanggal 27 dan 28 September 2026.
1: Pada briefing Kamis malam bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalimantan Barat melalui video conference, perakirawan cuaca BMKG kelas 1 Supadio Pontianak, Rizky Noventia Pertiwi menyampaikan, Kalimantan Barat akan berpotensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang akan terjadi selama 2 hari pada 27 dan 28 September 2026 di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak hingga Sambas. Namun menurut Rizky pada 29 September hingga 1 Oktober, potensi hujan relatif lebih menurun cakupan area wilayahnya.
7: Kemudian kami juga mencatat atau memperkirakan adanya potensi hujan yang mencapai intensitas lebat hingga sangat lebat pada tanggal 27 dan 28 di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, dan Sambas. Untuk potensi hujan memang relatif lebih menurun cakupan atau luasan areanya pada tanggal 29 dan 1 Oktober.
1: Rizky menjelaskan berdasarkan data BMKG Supadio, jumlah titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat mengalami penurunan hanya 1.108 titik di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dengan rincian tingkat kepercayaan rendah 4 titik, kepercayaan menengah 1.075 titik, dan kepercayaan tinggi 29 titik. Kabupaten Ketapang masih menjadi daerah yang memiliki hotspot tingkat kepercayaan tinggi terbanyak dengan jumlah 22 titik. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Harga ikan di Pasar Pelamboyan Pontianak terus mengalami kenaikan. Pedagang mengatakan kenaikan ini dipicu cuaca buruk dan keterbatasan bahan bakar bersubsidi untuk nelayan.
8: Pedagang ikan di Pasar Pelamboyan, Hasan, mengatakan harga ikan hari ini bervariasi. Ikan gerondongan dijual Rp30.000 per kilogram, badar Rp35.000, bandeng Rp36.000, bawal Rp60.000 hingga Rp65.000, dan tongkol Rp35.000. Menurut Hasan, harga ikan kerap naik turun tergantung harga dari agen pemasok.
9: Agen, itu pemasaran. Kalau agen ngasih kita mahal, kita jual mahal. Agen ngasih murah, kita jual murah. Maka relatif harga tidak bisa dipatok.
8: Hasan juga menambahkan meskipun stok ikan cukup banyak, harga tetap tinggi. Penyebabnya, nelayan kini sulit mendapatkan bahan bakar bersubsidi untuk melaut. Di sisi lain, seorang pembeli, Rumayati, mengaku tetap membeli ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Dirinya membeli ikan tenggiri seharga Rp50.000 per kilogram.
10: Mahal ke pemurah? standar lah.
8: Kondisi serupa juga dirasakan Aulia, seorang pemilik rumah makan di Jalan Danau Sentarum Pontianak. Aulia mengungkapkan omset penjualannya mengalami penurunan akibat melonjaknya harga ikan dan sayuran.
10: Karena faktor cuaca ya, karena ini asap gitu, mungkin nggak ada yang lo. Jadi harga ikan tuh sekarang tuh udah ya tinggi lah gitu. Mau jualnya tuh agak susah. Gitu.
8: Kenaikan harga ikan diperkirakan terus berlangsung selama cuaca buruk dan keterbatasan bahan bakar bersubsidi belum teratasi. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat mengurangi konsumsi ikan sehari-hari. Fiko Alhadi melaporkan.

Sekian Warta Berita Siang, Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita merapat masih di sesi Indonesia banget ya, untuk di awal ini, di akhir pekannya Anda, di hari Sabtu gitu pendengar ya. Dan kita akan jalan sampai dengan nanti jam 3 sore. Dan langsung aja yuk yang ingin merapat di 734-987 atau di WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana tuh yang sudah menanti, langsung aja antri sapa di siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andri.
0: Ih, Bang Hendra, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Anda sehat?
0: Insya Allah sehat. Di sana cuman agak tuh?
1: Keadaan cuaca sini terang, Bang.
0: Udah mulai.
1: Cukup hujan ini.
0: Alhamdulillah.
1: Bapak kali hujan subuh tadi tuh.
0: Subuh tadi hujan?
1: Sampai jam 7, jam 7.30 mau berhenti.
0: Alhamdulillah, mantap.
1: Pontianak gimana kabarnya?
0: Pontianak kemarin sempat hujan sore.
1: Jadi atap kabutnya udah mulai hilang gitu?
0: Alhamdulillah, udah mulai sikit-sikit lah.
1: Alhamdulillah lah ya.
0: Mudah-mudahan lah, ini kita semuanya di Kalimantan Barat nih langsung cerah ceria lagi gitu ya.
1: Seperti kembali ya.
0: Amin.
1: Suasananya, cuaca.
0: Biar kalau mau jalan-jalan nih kemana-mana pun enak gitu kan?
1: Iya lah bang, kalau cuaca nyaman kan, pandangan kita kan nggak gigil apa. Ada kabut itu kan, pandangan kita agak terhalang gitu kan.
0: Itulah. Ngeri-ngeri jalan rudu apa gitu kan.
1: Baik kalau kita bawa mobil apa tuh. Mati
0: Oke deh Bang Hendra, mau denger kalau yang mana nih, cewek cowok?
1: Cowok ya bang.
0: Yang cowok ada The Massive dengan Waktu Yang Menjawab. Terus yang mana?
1: Yang itu ya tadi ya.
0: Itu aja, oke deh siap. Masa-masa salam buat siapa tuh?
1: Yang pertama kali buat Bang Andre lah ya. Semoga lancar selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Buat Wardi, Warengat. Buat Aura Kak, buat Kak Aura Pak Mo. Buat Tenor di Bakau. Buat Laiha di Pancabakti. Buat Macam kita. Buat Bang Deddy di Sungai Duri. Bang Yahya, Bang Awi. Terus buat Daka Suara. Buat Anista di Uka. Buat Rina di Padang Tikar. Buat Bang Dede Pekan Baru. Kak Diona di Kupang. Buat Wanaci, Ella, Nia di Sambas. Terus buat sepertinya Kak ini, Kak Tina, Bang Syukurnya, Bang Nusi, Kak Nurjana. Terus buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Ismail di Jongkat. Terus bang buat Bang Amin Penjayanya. Terus buat Anjang Siti di Olala Kubu. Semua lah bang ya.
0: Oke deh, siap.
1: Buat Bang Amin, salam sehat selalu Bang Amin.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak untuk Bang Hendra ya, sudah merapat di siang hari ini. Di belakangnya Bang Hendra ada pendengar kita, ada Bu Ana yang ada di Tantra ya. Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Iya, Bu Ana.
2: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Sehat Bu Ana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Bu Ana mau dengarkan lagu apa nih? Cewek cowok?
2: Cewek.
0: Yang cewek. Oke, nanti coba sebutkan dulu ya. Ini ada Liodra dengan Dibanding Dia. Terus ada Idgitaf dengan Sekuat Sesakit. Ada Gea Indrawari dengan Terima Kasih Sudah Bertahan. Anggis Devak.
2: Itu dia, Andre.
0: Terima Kasih Sudah Bertahan. Oke deh. Sapa salam buat siapa tuh? Bu Ana.
2: Sama Bu Andre, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, ya rabbal alamin.
2: Buat Andre Yopan, Emma Selva, Bang Dunai, Tina dan Bang Syukur, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Mak Kam, Bang Batiar, Mak Anja Siti dan Imel, Anista, Ismail Jungka, Cek Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Deddy, Bang Anisan Jaya, sama Ayangnya.
0: Iya.
2: Bu Adi Artia, Julaiha, Bang Yahya, Wardi, Diona di Kupang, Ayu Grepa, Mbak Dini, Dina, Wanaci, Bang Alimin, Pak Usubusti, Ella, Koko Wandi, Koko Ali, Mbak Kakung, Elni, Atika, Buat semua-semua lah ya Andrea.
0: Oke deh, siap.
2: Bagian makasih.
0: Sama-sama, kembali kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Terima kasih juga untuk Bu Ana ya, sudah merapat ya di siang menjelang sore ini. Dan lanjut lagi yuk, ada siapa di sana yang sudah menanti? Di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Halo.
3: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Iya bang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Lina bang.
0: Dengan siapa?
3: Lina, berarti
0: Kak. Oh, dengan Kak Lina. Oke, Kak Lina mau dengarkan lagu apa nih Kak Lina?
3: Cewek apa
0: bang? Yang cewek masih ada tadi ada Mahal ini dengan Bermimpi, ada Raisa dengan Cinta Sederhana.
3: Raisa ya bang.
0: Raisa aja, oke deh. Kak Lina mau sapa salam buat siapa?
3: Semoga selalu sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Bang Deddy. Mak Nurul. Bang Yahya. Kak Aura. Mahendra. Udah,
0: oke deh Kak Lina.
3: Ya, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus ya untuk Kak Lina juga. Dan yang pastinya pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda dan pastikan tetap bersama kami di sini. Kita ke beberapa lagu dulu, tentunya di Indonesia banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia Berdaulat.

0: Karena tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steri, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan menggar, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis Katulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Hak, LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang pada bulan ini September 2026 memasuki usia yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dalam mengawal proses pembangunan bangsa melalui suara, informasi, dan edukasi, serta produk-produk ataupun karya jurnalistik. Oleh sebab itu, kami berharap RRI tetap dan teguh menjadi suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan lanjut, Andre coba bacakan dulu yang udah gabung lewat WhatsApp ya, pesan teksnya. Dan kali ini ada dari Bang Roy yang ada di Sepakat, yang katanya mau dengarkan lagunya Liodra ya, Dibanding Dia. Oke deh, siap, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Dan juga yang udah bergabung ada dari Kak Istiqomah yang katanya mau dengarkan lagu yang cowok Bang Andre yang pilihkan aja. Dan satu lagi ada yang udah bergabung juga, ada dari Pak Suryono yang katanya mau dengarkan lagu yang cewek, Andre yang pilihkan aja. Sapa salam buat pendengar setia Pro 1 RRI Pontianak tanpa terkecuali dari A sampai Z. Oke deh, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, independen, dan semakin dekat dengan masyarakat dalam menghadirkan informasi yang berkualitas. Mari terus bersama menghadirkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu RRI ke-81, teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Wajid Sayadi MAG, Rektor IAIN Pontianak. Dengan merasa bersyukur, bahagia dan bangga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir mengawal kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun telah menyampaikan suara rakyat, telah menyampaikan kebijakan pemerintah, dan menyuarakan misi mencerdaskan anak bangsa di berbagai platform digital. Teruslah mengudara, merawat persatuan dan kesatuan, menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil dan mampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbuka informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa mengkilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terry Lie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, halo.
2: Halo Pak, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
1: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
2: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
1: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
2: Kami petugas resmi, Pak.
1: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
3: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

Sekali lagi terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah bersama saya Andri Widianto, dan nanti akan ada rekan selanjutnya yang menemani Anda pendengar dari pukul 15 hingga nanti mendekati pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi sekaligus saya Andri Widianto pamit dari ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bersatu RRI Pontianak kembali temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM, temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Apa kabar semuanya? Selamat berakhir pekan ya. Di hari ini Sabtu 26 September 2026, semoga dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat, dan alhamdulillah ya, tadi baru saja turun hujan ya di kota Pontianak. Lumayan lah pendengar ya untuk menyejukkan. Kemarin emang udah beberapa hari ini alhamdulillah ya untuk suhu udara di kota Pontianak juga tidak terlalu tinggi. Kemudian juga kabut asap juga terasa sudah semakin menipis. Walaupun masih ya pendengarnya, masih dalam kondisi tidak sehat juga. Sebenarnya indikatornya masih kalau misalnya kita cek di laman iqr.com. Nah, bertepatan juga hari ini pukul 15 kita akan bahas di Green Radio pendengarnya. Bagaimana nanti kualitas udara juga akan kita update. Kemudian kita juga baru saja memperingati ini pendengar ya, hari kulminasi. Nah, hari tanpa bayangan, walaupun memang sinar mataharinya juga tidak terlalu terlihat ya karena tertutup kabut asap, ya memang benar-benar tanpa bayangan begitu ya. Tapi kulminasi memang selalu kita peringati setiap tanggal 21, 22, dan 23 di bulan Maret dan bulan September. Memang dua kali dalam setahun di mana karena kita berada di garis khatulistiwa begitu pendengar ya. Jadi memang matahari itu sedang berada tepat di atas kepala kita. Nah, nanti akan kita update juga ya. Kemarin juga sempat ada kegiatannya tuh, festival kulminasi di Tugu Khatulistiwa di Pontianak Utara. Kemudian nanti akan kami hadirkan juga warta berita daerah berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Musik dan informasi, cek fakta, kemudian akan ada warta berita dari Pro3 Jaringan Berita Nasional. Dan akan ditutup kebersamaan kita nanti jelang pukul 20 dengan mimbar agama Kristen. Untuk itu masih panjang kebersamaan kita pendengar. Sore ini kita bikin enak dulu kayak dengan lagu-lagu dari playlist Pro1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.
3: Pro 1 RRI Pontianak masih akan update informasi-informasi untuk Anda pendengar. Di Green Radio kali ini kita akan bahas sedikit ya mengenai hari kulminasi kemarin, yang mana sempat ada peringatannya kemarin pendengar ya, event di Tugu Katulistiwa, yaitu event kulminasi di mana Pemkot Pontianak juga kemarin pas sekali dengan kondisi kita seperti sekarang ini ya, berkabut asap, kemudian susah juga mencari air begitu. Jadi momentum kulminasi matahari di Pontianak tahun ini dimaknai dengan aksi yang berbeda begitu ya, yaitu berbagi kepada masyarakat di kawasan Tugu Katulistiwa pada Rabu kemarin. Pemerintah Kota Pontianak menyalurkan setidaknya 1.000 paket sembako sekaligus air bersih sebagai bagian dari kegiatan kulminasi peduli. Kemudian pendengar juga Wali Kota Pontianak mengatakan rangkaian kulminasi yang berlangsung pada tanggal 21 hingga 23 September tidak hanya menjadi momentum fenomena alam ya, tetapi juga diisi dengan kepedulian sosial di tengah kondisi masyarakat yang memang sedang kesusahan begitu ya. Dan dalam kegiatan tersebut sebanyak 1.000 paket sembako dibagikan kepada masyarakat, paket berupa bantuan berisi sejumlah kebutuhan pokok. Dan kegiatan ini juga tentunya menjadi bermanfaat begitu ya untuk masyarakat di sekitar Tugu Katulistiwa. Salah satu penerima bantuan, Kalsum berusia 46 tahun, warga Sungai Selamat berkata senang ya menerima paket sembako. Ia memperoleh juga kupon bantuan dari ketua RT di lingkungannya. Ya semoga dengan adanya bantuan seperti ini juga dapat meringankan beban masyarakat ya di tengah kondisi kita yang memang sedang tidak baik-baik saja sebenarnya pendengar, walaupun tetap harus berjalan seperti biasa begitu ya, tetap harus beraktivitas dan berkegiatan seperti biasa, dan itu dipaksakan begitu ya, tapi tetap harus tetap semangat dan jaga kesehatan tentunya pendengar. Jaga kesehatan Anda, jangan lupa untuk pakai masker walaupun di luar memang sudah tidak tampak lagi kabut asap yang terlalu tebal, tapi tetap kami imbau Anda untuk tetap menggunakan masker, minum air putih yang cukup, dan beristirahat yang cukup. Nanti kami akan update lagi informasi lainnya sambil kita nanti cek-cek juga bagaimana kualitas udara di Kota Pontianak ya per hari ini. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Makasih juga buat rasa sayang Mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nenek ya, Kek. Kakek baik sama Nenek. Gak pernah marah. Nenek yang marah terus sama Kakek. Maafin ya, Kek.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

Pro 1 RRI Pontianak masih akan update informasi untuk Anda pendengar di program Green Radio kali ini tentang lingkungan kita ya, bagaimana saat ini kepedulian kita terhadap bumi, dan tentunya kita juga mengajak Anda tetap bersama-sama menjaga bumi dan menjaga diri pendengar ya, menjaga kesehatan kita di tengah kondisi kualitas udara di kota Pontianak yang memang masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat dengan polutan utama PM2.5. Dengan indeks kualitas udara kami lansir dari laman iqr.com itu dalam kategori sangat tidak sehat, berwarna indikatornya warna ungu dengan angka 262 pendengar. Memang sih lebih turun dari yang kemarin, tapi tetap ya masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Informasinya tadi bahkan pembelajaran dari rumah atau PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ini masih akan terus dilaksanakan ya pendengar ya. Kami juga masih dapat informasi dan masih menggali lagi nanti pendengar. Dan sampai beberapa jam ke depan juga masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat untuk kualitas udara di kota Pontianak. Sambil kita nanti akan pantau-pantau lagi pendengar rekomendasi kesehatan yang dapat Anda lakukan menyusul kualitas udara yang masih belum sehat ini adalah menghindari kegiatan di luar ruangan. Tutup pintu dan jendela Anda untuk menghindari udara yang kotor, kemudian kenakan masker di saat berkegiatan di luar ruangan, dan menggunakan air purifier untuk Anda yang memang mungkin masih masuk dalam kategori yang lebih rentan lagi dan sensitif begitu ya. Sambil kita akan update lagi informasi untuk Anda nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama dengan rekan-rekan kami di Sanggau dan juga Sintang. Untuk itu tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Sekolah tatap muka dinilai tetap dapat berjalan di tengah asap.
3: Daring atau belajar di rumah itu bukan sesuatu yang enak, Pak. Orang tua harus mengawasi satu, padahal orang tua sudah sibuk.
2: Warga Sintang keluhkan harga BBM eceran capai Rp20.000 per liter.
4: Karena harga di tingkat pengecer sekarang ini sudah mencapai Rp20.000 per liter. Tolonglah, harapan kami warga Sintang ini pemerintah segera mengambil tindakan.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini. Edisi Sabtu 26 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Barat turut memengaruhi aktivitas belajar siswa. Guru menilai sekolah dapat kembali dibuka dengan protokol khusus agar pembelajaran tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan anak. Berikut laporannya.
2: Pembukaan kembali sekolah di tengah kabut asap dinilai memungkinkan dengan penyesuaian kebijakan untuk melindungi kesehatan dan kenyamanan siswa. Guru pendidikan informal sekaligus mantan guru fisika dan dosen komputer Sifuli mengatakan pembelajaran daring tidak otomatis membebaskan anak dari paparan asap. Menurutnya, anak tetap berisiko terpapar asap baik berada di rumah maupun di sekolah, sementara belajar dari rumah juga membutuhkan pendampingan orang tua.
3: Daring atau belajar di rumah itu bukan sesuatu yang enak, Pak. Orang tua harus mengawasi satu, padahal orang tua sudah sibuk. Kalau yang punya HP anaknya, kalau yang punya HP, HP orang tua dipakai, orang tua punya kegiatan atau urusan lain di rumah, atau biasanya kalau orang tua yang kerja di rumah nggak ada orang, nggak mau orang tua meluangkan waktu, itu repot. Saran saya sih ya kembalikan ke sekolah aja, cuman sekolah itu harus bijaksana, jangan terlalu kaku.
2: Sifuli mendorong sekolah kembali dibuka dengan protokol khusus seperti meniadakan sementara olahraga dan membatasi aktivitas fisik di luar ruangan. Siswa juga perlu diawasi saat jam istirahat serta diimbau menggunakan masker dan pelindung mata ketika kualitas udara memburuk. Guru dan dosen sekaligus pemilik bimbingan belajar di kawasan Ruko Mega Mall Pontianak, Anastasia menilai pembelajaran tatap muka tetap penting karena sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang bagi anak untuk bersosialisasi dan berinteraksi.
5: Saya pribadi sih, saya senang kalau anak-anak kembali beraktivitas seperti biasa. Kalau pendidikan itu diberikan secara online, itu kurang efektif. Ya. Ini kan berdasarkan pengalaman kami, karena susah satu apa online kita tidak melihat kondisi anak. Jadi apalagi online-nya itu satu guru menangani sekian puluh anak secara online itu sangat tidak efektif lah. Kita susah memantau apakah anak benar-benar memperhatikan, apakah anak itu mengerti, apakah anak itu benar-benar mengikuti dengan baik.
2: Anastasia menilai pembelajaran tatap muka tetap penting karena sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang bagi anak bersosialisasi. Anastasia meminta pengawasan siswa diperkuat, aktivitas luar ruangan dialihkan ke dalam kelas, serta kebersihan makanan dan minuman di kantin diperhatikan, terutama di tengah keterbatasan air bersih. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, warga Sintang mengeluhkan harga bahan bakar minyak BBM mahal di tingkat pengecer tembus hingga Rp20.000 per liter sehingga membebani masyarakat kecil. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
6: Dalam beberapa pekan terakhir ini, warga Sintang mengeluhkan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM yang cukup mahal di tingkat pengecer hingga tembus mencapai 20 ribuan per liter. Warga Sinteng Waldi mengatakan jika antrian di SPBU membutuhkan waktu berjam-jam sehingga dirinya terpaksa membeli di tingkat pengecer. Kata Waldi, dengan kondisi harga BBM mahal ini sangat membebani ekonomi masyarakat kecil.
4: Karena harga di tingkat pengecer sekarang ini sudah mencapai Rp20.000 per liter. Tolonglah, harapan kami warga Sinteng ini pemerintah segera mengambil tindakan untuk memperbaiki distribusi agar kami sebagai masyarakat tidak terus-menerus menderita.
6: Perwakilan dari Pertamina Wilayah Kalimantan Rizky mengatakan kondisi kuota BBM secara umum stok dalam keadaan aman. Ia menjelaskan hal ini disebabkan karena musim kemarau, El Nino dan juga pengaruh dari pendangkalan sungai yang menjadi jantung distribusi BBM. Namun pihaknya berupaya menambah kuota BBM dan armada untuk distribusi agar penyaluran tepat sasaran kepada masyarakat. Pihaknya melakukan pengawasan dan koordinasi kepada penyalur BBM di daerah ini. Rizky menegaskan jika pihak SPBU melakukan pelanggaran dalam penjualan BBM maupun pendistribusian kepada masyarakat, maka akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
7: Kalau memang ada SPBU oknum yang kira-kira yang itu bisa ditindaklanjuti oleh Pertamina Retail gitu Bapak, yang untuk pengawasan SPBU yang terdaftar di Pertamina Bapak.
6: Sementara itu Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meminta pihak Pertamina melakukan pengawasan yang ketat terkait distribusi BBM sehingga tidak membebani masyarakat kecil.
8: Cuma satu harapan dari masyarakat Pak Rizky kepada Pertamina, termasuk saya sendiri, kalau masalah barang cepat habis ya, karena antara permintaan dan penawaran. Tapi kalau masalah harga naik, harga yang berlebihan, ini yang susah diterima Pak Rizky. Karena apa? Karena barang ini barang subsidi. Jadi beda dengan barang bebas, ya barang ini boleh sedikit, boleh cepat habis, tapi kan tidak boleh naik. Ini yang saya harapkan. Saya mewakili semua masyarakat, semua pengguna menyuarakan ini. Karena logika kita ya, kalau di SPBU memang memberikan dengan sesuai dengan head, tapi di luar itu tidak mungkin sejauh itu. Itu aja logika dari masyarakat itu.
6: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Balam menegaskan bersama pihak terkait juga telah melakukan pengawasan pemantauan langsung ke SPBU yang ada di Sintang terkait distribusi BBM. Demikian Adi Ramli melaporkan.
0: Masih dari Sintang, pendengar, pemerintah kabupaten terus memperkuat langkah antisipasi dampak kemarau panjang terhadap ketahanan pangan masyarakat dengan penyaluran bantuan pangan beras. Berikut laporan selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat langkah antisipasi dampak kemarau panjang terhadap ketahanan pangan masyarakat. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Teti Surhani, mengatakan saat ini Badan Pangan Nasional sedang melakukan penyaluran bantuan beras dan minyak goreng. Teti menjelaskan penyaluran bantuan pangan telah dimulai sejak Februari dan Maret 2026. Setiap penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 20 kg serta minyak goreng sebanyak 2 liter. Memasuki alokasi kedua pada Juli hingga September 2026, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang mengalami peningkatan. Jumlah pada alokasi pertama tercatat 45.939 penerima. Pada alokasi kedua, jumlahnya bertambah menjadi 46.476 penerima.
10: Alokasi kedua itu buat pada bulan Juli sampai dengan September, kita juga menerima bantuan pangan beras. Dan ini ada penambahan jumlah dari 45.939 sekarang untuk alokasi kedua Juli September itu 46.479 penerima bantuan. Ini sama tersebar di 14 kecamatan, ada kenaikan sekitar 540 penerima bantuan. Nah, ini memang bisa membantu mungkin masyarakat kita yang mengalami masalah pangan. Kemudian bantuan ini dilanjutkan kembali alokasi ketiga Oktober November.
9: Titi menambahkan penyaluran bantuan pangan tersebut akan kembali dilanjutkan pada alokasi ketiga untuk periode Oktober hingga November. Program bantuan pangan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan terutama dalam menghadapi potensi dampak kemarau panjang di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, ajang Bintang Radio RRI Pontianak 2026 resmi ditutup. Sejumlah talenta terbaik Kalimantan Barat berhasil meraih gelar juara dan akan mempersiapkan diri untuk bersaing pada tingkat nasional. Berikut laporan selengkapnya.
11: Bintang Radio RRI Pontianak 2026 resmi berakhir setelah melalui berbagai tahapan seleksi selama 2 pekan terakhir. Para pemenang telah diumumkan melalui media sosial RRI Pontianak sejak Senin lalu. Kepala stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat yang telah menjadi bagian dari sejarah panjang RRI sejak tahun 1951. Menurutnya banyak penyanyi ternama Indonesia lahir dari kompetisi tersebut, diantaranya Titi Puspa, Bing Slamet, Titi DJ. Yuni Syara, Harfi Manioholo, hingga Vina Panduwinata. Budi berharap peserta terbaik dari Kalimantan Barat mampu mengikuti jejak para penyanyi nasional yang pernah mengawali karir melalui bintang radio RRI.
12: Itulah bintang-bintang yang telah lahir dari RRI. Dan kali ini kita berharap akan lahir seorang bintang dari Kalimantan Barat. Kita tahu salah satu yang tadi disebutkan namanya juga ada dari Kalimantan. Itu yang pertama tadi Titi Puspa, meskipun dia besar di Jawa, tapi dia kelahiran Kalimantan. Artinya peluang kita untuk bersaing tingkat nasional juga sama seperti.
11: Sementara itu gelar terbaik satu putra diraih Muhammad Hamzah. Dirinya mengaku bersyukur karena perjuangannya mengikuti bintang radio sejak tahun 2022 akhirnya membuahkan hasil. Hamzah mengungkapkan tahun lalu dirinya sempat terhenti pada babak 17 besar tingkat nasional. Pengalaman tersebut menjadi motivasi untuk kembali mencoba dan meraih prestasi lebih tinggi pada tahun ini.
13: Cuman kemarin itu hanya 17 besar, sudah penjurian nasional, namun hanya berangkat itu yang 5 besar saja. Namun perjalanan saya terhenti di 17 besar. Nah, tahun ini saya bertekad kembali, mungkin masih ada rezekinya untuk memberikan kesempatan kembali. Dan tentunya tujuan saya berharap dan mohon dukungannya juga buat teman-teman, saya bisa mewakili Kalbar dan tembus ke nasional 5 besar pasti.
11: Selain Muhammad Hamzah sebagai terbaik putra, posisi 2 terbaik putra diraih Anugrah Aidil Fitra dan terbaik 3 putra Kevin Febriansyah. Sementara kategori putri menempatkan Fredela Atali Pabairo sebagai terbaik 1, Merutina Wati terbaik 2, dan Leticia Aquina Ibanez Baik Kabuah sebagai terbaik 3. Syarusan melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital dari smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang akan melakukan penertiban terhadap daerah khususnya tanah dan kendaraan yang masih memerlukan pendapatan serta verifikasi. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami.
14: Pemerintah Kabupaten Sintang akan melakukan penertiban terhadap aset daerah khususnya tanah dan kendaraan yang masih memerlukan pendataan serta verifikasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh barang milik daerah atau BMD memiliki data dan status yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Wakil Bupati Sintang Forensius Roni mengatakan, penertiban dan pengamanan aset menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel. Pemkab Sintang juga akan memperkuat regulasi melalui penyusunan perubahan peraturan daerah tentang pengelolaan BMD. Perubahan regulasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Selain itu, Pemkab Sintang akan melakukan inventarisasi dan verifikasi menyeluruh terhadap aset tanah dan kendaraan bersama perangkat daerah terkait.
15: Mengenai penerbitan aset pemerintah daerah, kami sependapat bahwa penerbitan dan pengamanan berupa tanah dan kendaraan sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan yang tertib dan akuntabel. Untuk itu, Pemda akan melakukan penguatan regulasi melalui penyusunan perubahan perda pengelolaan sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 serta inventarisasi dan verifikasi menyeluruh terhadap aset tanah dan kendaraan bersama perangkat daerah terkait dan perhatian prioritas untuk verifikasi lapangan di kecamatan.
14: Verifikasi lapangan menjadi salah satu langkah yang akan diprioritaskan terutama terhadap aset pemerintah daerah di Kecamatan Kutung Hulu. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi dan keberadaan aset di lapangan. Pemerintah daerah Kabupaten Sintang juga berharap langkah ini dapat memperkuat pengamanan aset daerah sekaligus memastikan seluruh BMD tercatat dan dikelola sesuai ketentuan. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Sanggau menyoroti ancaman kekeringan berkepanjangan yang berpotensi mengganggu ketersediaan air bagi masyarakat. Pemerintah daerah didorong memperkuat kesiapan dan mengamankan sumber-sumber air di tengah penanganan karhutla. Berikut laporan selengkapnya.
16: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang menilai, pemerintah daerah perlu mengantisipasi dampak kekeringan berkepanjangan yang masih terjadi di tengah penanganan karhutla. Menurutnya, kondisi ini berpotensi mempengaruhi ketersediaan air dan kebutuhan kebutuhan pokok masyarakat. Ia menambahkan sejumlah kebutuhan pokok masih dapat diintervensi pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan. Namun, intervensi pemerintah terhadap kebutuhan pokok lainnya dinilai lebih terbatas karena beberapa produksinya bergantung pada sektor swasta. Ia juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung cukup panjang. Menurutnya, perhatian pemerintah tidak cukup hanya dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan menghadapi kekeringan.
17: Nah, kan kita lagi fokus di karhutla, ya, kebakaran lahan, tetapi musuh sebenar kita itu adalah kekeringan jangka panjang. Nah, kekeringan jangka panjang itu kalau kita tidak memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana kesiapan atau mengamankan sumber-sumber air kepada masyarakat juga, jadi akan menjadi masalah ke depan. Di satu hal misalnya suplai logistik bisa kita intervensi, tetapi ini sumber air yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari itu juga menjadi perhatian, menjadi concern dari pemerintah daerah harusnya.
16: Selain menjaga pasokan logistik, ketersediaan sumber air harus menjadi perhatian pemerintah selama menghadapi kekeringan berkepanjangan. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah persoalan kebutuhan dasar masyarakat semakin meluas. Wulandari melaporkan.
0: Pendengar, wisata Pancur Aji di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat kembali dibuka setelah sempat ditutup sementara akibat debit air yang habis saat musim kemarau. Meski telah dibuka kembali, jumlah kunjungan wisatawan masih belum normal akibat kabut asap. Berikut laporannya.
18: Wisata Pancur Aji, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat kembali menerima pengunjung setelah sempat ditutup akibat debit air yang menurun selama musim kemarau. Menurut pengelola setempat, Meriwan, kondisi kunjungan saat ini masih belum normal karena masyarakat cenderung mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kabut asap. Pada hari kerja sebelum kabut asap, jumlah pengunjung dapat mencapai 30 hingga 40 orang per hari. Saat ini, jumlah tersebut turun menjadi sekitar 10 hingga belasan pengunjung per hari.
19: Ya, untuk saat ini pengunjung belum terlalu normal ya. Mungkin masih efek dari kabut asap kita, ya kan? Bisa jadi ada yang masih mengurangi aktivitas di luar, jadinya untuk kunjungan saat ini bisa dikatakan belum normal. Untuk sebelum kabut asap itu, di hari biasa, dari anak masuk sekolah, dari kerja gitu, kurang lebih 30-an, 40-an orang lah, kurang lebih ya. Nah, semenjak habis musim kemarau ini, dan efek kabut asap juga, bisa di antara 10 atau belasan orang gitu.
18: Niruan berharap kondisi kabut asap segera membaik, sehingga aktivitas masyarakat kembali normal. Ia optimis kunjungan wisatawan ke Pancur Aji perlahan meningkat setelah kondisi lingkungan kembali mendukung. Tri Putri melaporkan.
20: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, selanjutnya untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat sore Iskandar, silakan laporan Anda.
21: Oke, selamat sore rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Kuburaya, Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Sanggau, dan Ketapang. Untuk perakiraan cuaca esok hari Minggu 27 September 2026, kami perakirakan kondisi cuaca secara umum cerah berawan yang disertai adanya kekaburan udara akibat asap. Namun, kami perakirakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian besar wilayah ke Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 469 titik panas. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya di wilayah Kabupaten Kayung Utara, Ketapang, dan Melawi. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, sekolah tatap muka dinilai tetap bisa berjalan di tengah kabut asap, serta warga Sintang keluhkan harga BBM eceran capai Rp20.000. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Yeah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda dengan beragam informasi dari Kota Pontianak dan Kalimantan Barat ya. Kali ini kami update mendengar informasi pantauan lalu lintas yang kami lakukan melalui laman channel YouTube CCTV Dishub Kota Pontianak. Untuk Anda pendengar yang bergabung juga melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, silakan WhatsApp 08115701042 atau telepon di 734987. Pantauan kami terjadi hujan ya sore ini pendengar di Kota Pontianak dan sepertinya merata ya, cukup lama dan deras juga hujannya di Kota Pontianak sore ini. Bagaimana dengan di tempat Anda pendengar, apakah juga turun hujan? Boleh laporkan kepada kami ya. Saat ini pantauan mata kami melalui melalui Jalan Jenderal Sudirman ya, di kantor RRI Pontianak memang ya sedang turun hujan ya saat ini di Kelurahan Tengah, artinya di Kecamatan Pontianak Kota. Kita lakukan pemantauan melalui CCTV di Sub Kota Pontianak. Kita mulai dari Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Simpang Pajak pendengar ya, di mana Simpang Pajak juga saat ini sedang turun hujan. Lalu lintas terpantau ramai ya, padat. Dan lampu hijau dari Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Ahmad Dahlan saat ini ya, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan roda 2. Juga tampak masih basah jalanan ya karena hujan, dan tentunya kami imbau Anda untuk tetap berhati-hati pendengar. Lalu kita bergeser sedikit di Jalan Simpang Flamboyan. Baik, seperti CCTV-nya, baik, CCTV-nya mati ya pendengar ya, tidak bergerak. Oke, kita lanjutkan dulu ke Jalan Rahadi Usman di dekat kantor RRI Pontianak juga nih ya, dekat kantor wali kota juga yang saat ini terpantau lengang. Banyak truk ya juga yang lewat ya tentunya pendengar di Jalan Rahadi Usman ini, jalan yang besar, kemudian juga masih tampak hujan. Kemudian kita bergeser sedikit ke Tanjung Raya 2, tepatnya di Simpang Panglima Aim Yarsi, yang saat ini terpantau lalu lintas ramai lancar. Juga tampak sedikit hujan di sana ya, tapi tidak deras, dan masih tampak juga masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 2 tapi tidak mengenakan mantel ya, artinya memang agak aman ya untuk hujan di Tanrai 2. Kemudian agak jauh sedikit kita ke Simpang Tanjung Hulu. Simpang Tanjung Hulu sore ini terpantau padat pendengar ya, ramai, kemudian juga sedang lampu hijau dari dalam, dari Pontianak Timur menuju ke Pontianak Utara. Lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Kemudian penutup kita ke Jalan Prof. M. Yamin di Kota Baru ya, tepatnya di SPBU dan juga Bundaran Kota Baru yang saat ini terpantau lancar lalu lintasnya. Sekaligus mungkin untuk Anda yang ingin mengantre bahan bakar di SPBU saat ini terpantau terjadi sedikit antrian ya untuk roda 4, tapi untuk roda 2-nya aman ya, tidak terlalu panjang antrian. Dan di sana juga masih tampak hujan rintik ya yang turun membasahi Kota Pontianak. Itu di update informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan melalui laman CCTV Dishub Kota Pontianak untuk Anda pendengar yang juga

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id, pendengar, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas sebagai teladan, dan tentunya ini merupakan berita hoax. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari laman turnbackhoax.id. Setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari laman hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Dan hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal atau mewah dari hasil kekayaan pribadinya. Jadi dapat kami konfirmasi, pendengar, berita mengenai Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah ini merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prosatu RRI Pontianak menyampaikan informasi kali ini dari pemerintah kota Pontianak pendengar yang memberlakukan kembali belajar tatap muka pada sekolah jenjang SD dan SMP. Ini yang menyusul informasi sebelumnya pendengar, di mana juga sudah banyak ya yang mengeluhkan soal pembelajaran jarak jauh yang dimana dinilai sebenarnya bisa saja nih dilakukan sekolah tatap muka kembali begitu ya, dengan menerapkan protokol yang berlaku seperti itu. Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono menyampaikan sekolah tatap muka akan diberlakukan untuk semua kelas jika kondisi udara sudah normal. Namun jika kualitas udara masih tidak sehat, belajar tatap muka diberlakukan hanya untuk siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP, sedangkan kelas lainnya tetap belajar daring. Dipilihnya kelas 6 dan kelas 9 ini dinilai penting untuk menghadapi ujian. Meski demikian, sistem pembelajaran tetap diawasi secara ketat dan ditiadakan kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan. Dalam penerapan sekolah tatap muka ini, Edi menegaskan akan tetap mengutamakan sisi kesehatan bagi para siswa, seperti menggunakan masker dan meniadakan kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan. Terakhir pendengar, masih melansir dari laman rri.co.id, Edi berharap agar kualitas udara di kota Pontianak terus membaik sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan normal. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker jika melaksanakan aktivitas di luar rumah selama kabut asap. Dan hingga saat ini juga kualitas udara kita masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat pendengar, walaupun memang sudah jauh turun ya dari beberapa hari yang lalu. Dari pekan-pekan lalu yang mana kota Pontianak itu bisa masuk sampai kategori berbahaya ya untuk kualitas udaranya, dan saat ini memang sudah lumayan turun ya, tapi juga kita masih tetap bersama menjaga diri, tentunya menjaga keluarga kita agar tetap selalu diberikan kesehatan juga. Dan alhamdulillah ya, hari ini kota Pontianak hujan dan semoga nanti bisa berdampak baik ya kepada kualitas udara di kota Pontianak dan Kalimantan Barat pada umumnya. Kita akan update informasi lainnya lagi untuk Anda nanti pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda. Sudah semakin senja ya di kota Pontianak, pendengar. Hari ini waktu sudah menunjukkan pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa saat lagi juga akan kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kita akan dengarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda, pendengar, hingga nanti jelang untuk kumandang azan maghrib di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, tetap bersama kami di 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar, kali ini informasi kami hadirkan dari Bintang Radio Indonesia RRI Pontianak tahun 2026, di mana Bintang Radio Indonesia RRI Pontianak sudah menemukan juaranya. Pendengar ya, para pemenang ajang pencarian bakat penyanyi tersebut telah ditetapkan dan diumumkan melalui media sosial RRI Pontianak sejak Senin kemarin. Dan juga pendengar, bahwa Kepala Stasiun RRI Pontianak sekaligus Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, Budi Suwarno, mengatakan Bintang Radio merupakan agenda tahunan RRI yang memiliki sejarah panjang dalam melahirkan penyanyi-penyanyi ternama di Indonesia. Ia juga menyebut sejumlah nama besar ya yang pernah lahir dari ajang Bintang Radio. Dan sementara itu pendengar, kami update ya untuk gelar terbaik satu putra Bintang Radio Indonesia RRI Pontianak tahun 2026 atas nama Muhammad Hamzah untuk kategori putra. Kemudian untuk kategori putri itu adalah Fredella Atali Pabayo sebagai terbaik satu putri. Disusul juga untuk kategori putra ya, juara dua itu diraih oleh Anugrah Aidil Fitra, dan juara tiga oleh Kevin Febriansyah. Untuk kategori putri, juara 2 ditempati oleh Meirutina Wati, dan juara 3 ditempati oleh Leticia Akuna Ibanez Baikabuah. Dan tentunya ini akan menjadi masih panjang juga perjalanan mereka pendengar ya, untuk sampai nanti ke tingkat Korwil dan melaju ke babak nasional. Kita doakan ya, dan tentunya akan kita update terus pendengar untuk perkembangan dari para peserta Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk itu tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Halimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbuka informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya,

Kali ini pendengar masih seputar Karhutla dan juga pemulihannya ya, di mana personel Koramil 03 Tebas yang dipimpin Serka Agus MY melaksanakan patroli pemantauan di sejumlah lokasi yang sebelumnya terdampak kebakaran pada Jumat 25 September kemarin. Dan pendengar, personel menyusuri area yang sebelumnya terbakar serta memantau kemungkinan adanya bara atau asap yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Kemudian juga dalam kegiatan tersebut, anggota Koramil berkoordinasi dengan masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Selain melakukan patroli, Koramil 03 Tebas Sambas juga menyalurkan bantuan sembako kepada warga yang membutuhkan di wilayah terdampak. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjadi bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 253 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 15 September 2026 telah memanggil Fernando Hutagalung bertempat tinggal di Jalan Karet Gang Alam Jaya B28 Palima Pontianak Barat, Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89.

0: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
1: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
2: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PMI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya, hampir dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh-jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun, Bang. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: PMI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Mungkin, ya, mungkin apalagi tahapannya gitu.
2: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai kok.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya.
5: Nah. Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujat kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja.
11: Gimana itu?
10: Kalau sama pungli yang 150.000 per pekan itu gimana, Pak?
11: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
10: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, sebagai kooperatif.
11: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
6: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Farbok.
12: Kriya Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kriya Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kriya Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kriya Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kriya Indonesia.
6: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Farbok.
12: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kriya harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kriya Indonesia ke panggung global.
13: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kriya Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran, serta meningkatkan daya saing, baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
12: Adapun Kriya Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Merajut Dunia, serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
14: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidaklah mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan, di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
15: Oh, ini masih penasaran nih di jawaban yang berapa ini? Lawannya sudah selesai. Sudah selesai, mau ngapain lagi?
14: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
16: Juga banyak bapak ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentu menjadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
14: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Osa Polite melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
18: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil, persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
17: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
19: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
17: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
20: Upacara pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 resmi dimulai.
21: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Grafström dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA ASEAN Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta. Grafström juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Grafström menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
22: Menurut saya, semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
21: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
21: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali. Dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14, ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Salam kenal, perkenalkan saya Juven Ledo dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa dan mohon bimbingan daripada Roh Kudus kepada masing-masing kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan anugerah untuk masing-masing kami. Khususnya pada saat ini, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati tolong kami Tuhan, supaya ketika kami membaca serta merenungkan firman-Mu, kami boleh mengerti. Dan ketika kami mengerti, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Maka itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mendengar setia Mimbar Agama Kristen, mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Kolose di pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dari teks yang sudah kita baca tadi dan perenungan pada malam hari ini, saya memberikan tema yaitu berakar dan dibangun di dalam Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar yang diberkati oleh Tuhan, Paulus ketika menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Kolose, pada saat itu mereka sedang menghadapi suatu bahaya dari ajaran sesat yang diantaranya adalah gabungan dari filsafat Yunani dan juga ada ritual Yahudi dan juga ada praktik dari mistik lokal. Dalam konteks seperti itu, ia menegaskan satu hal yang sangat sederhana namun itu sangat mendasar bagi kehidupan orang-orang pada saat itu, yaitu adalah Kristus adalah pusat dari iman dan pertumbuhan rohani hanya mungkin di dalam Dia. Hari ini kita akan melusuri teks ini melalui tiga pokok penting, yaitu menerima Kristus sebagai dasar iman, pertumbuhan di dalam Kristus, dan kewaspadaan terhadap ajaran palsu. Dengan cara ini, kita bisa melihat bagaimana iman kita berakar, dibangun, dan bertumbuh di dalam Kristus, sambil tetap waspada terhadap ajaran-ajaran yang menyesatkan. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita untuk melihat satu persatu topik yang akan kita bahas dari perenungan kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah menerima Kristus adalah dasar dari segala pertumbuhan. Kita lihat di ayat yang ke-6 dikatakan begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari mendengar yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini secara jelas menekankan bahwa untuk pertumbuhan kerohanian seseorang harus didasari dengan penerimaan Kristus. Tidak ada cara lain, tidak ada fondasi lain untuk bisa bertumbuh selain menerimanya di dalam kehidupan masing-masing kita. Maka itu, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi adalah keputusan yang terbaik yang harus kita ambil di dalam kehidupan masing-masing kita. Karena menerima Kristus adalah titik perubahan sejati di dalam kehidupan setiap orang. Perubahan itu dapat kita lihat, yang tadinya adalah hamba dosa kini menjadi hamba kebenaran. Yang tadinya menikmati dosa kini belajar hidup dan taat pada kebenaran. Yang tadinya tidak ada keinginan untuk mencari Tuhan kini menjadi hamba yang mau belajar setia dan untuk selalu mencari dan melayani Tuhan. Tadinya hanya berpikir tentang kenikmatan dunia semata, tapi kini fokus dan mencari perkenanan Tuhan di dalam kehidupannya. Tadinya kehidupan
hanya mencari kesenangan sendiri, kini belajar mau menyenangkan hati Tuhan di dalam segala hal. Jadi, setelah percaya pada Yesus Kristus, kita akan menjadi mau belajar mencari dan taat hidup di dalam kehendak-Nya, mau selalu melayani-Nya, mau selalu menyenangkan dan bahkan memuliakannya di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dari hal demikian yang Paulus arahkan untuk kita menerima Yesus, lalu Paulus berikutnya mengatakan bahwa hidup tetap di dalam Dia. Ini bukan sekedar dekat dengan Kristus secara teoritis, tetapi hidup yang berkelanjutan, benar-benar menempel pada Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, bayangkan sebuah pohon yang baru ditanam, jika akarnya tidak menancap kuat, maka pohon itu mudah roboh, dan saat diterpa angin badai, pohon itu langsung roboh. Demikian juga dengan iman kita, harus tetap berakar di dalam Kristus, agar ujian hidup atau pengajaran yang sesat tidak mudah menggoyang hidup kita saat datang dan melanda kita, tapi kita tetap setia dan tetap teguh di dalam Kristus. Maka itu, marilah kita untuk menerimanya dalam kehidupan, dalam segala aspek kehidupan kita, untuk kita boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita tetap tinggal di dalam Dia, dan kita boleh mengalami pertumbuhan secara rohani dan semakin dewasa di dalam kehidupan kerohanian kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah pertumbuhan di dalam Kristus. Di ayat yang ketujuh dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar yang diberkati oleh Tuhan, Paulus menjelaskan proses pertumbuhan rohani dengan tiga istilah, yaitu pertama, berakar. Berakar menunjukkan kestabilan dan sumber hidup yang berasal dari Kristus. Sedangkan dibangun, seperti membangun rumah, berarti iman yang dikembangkan secara sadar dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bertambah teguh. Artinya menjadi mantap, tidak mudah tergoncang. Banyak orang Kristen hari-hari ini bangga dengan kesuksesan mereka di dunia ini. Ketika harta melimpah, jabatan yang makin tinggi, dan punya pengaruh dan sering diandalkan dalam sebuah komunitas atau di dalam kehidupan mereka, mereka menjadi bangga. Sehingga banyak orang yang menilai hidup seperti itu sebagai pertumbuhan yang sejati dan layak diberikan pujian kepada orang-orang yang seperti itu, karena dikatakan mereka adalah orang-orang yang sukses. Nah, fenomena seperti ini biasa disebut sebagai apa? Pertumbuhan. Pertumbuhan kehidupan, pertumbuhan kerohanian, sehingga mereka boleh mendapatkan hal-hal demikian. Namun ada pertanyaan yang patut kita renungkan. Apakah orang-orang seperti ini layak dibilang pertumbuhan di hadapan Tuhan? Jawabannya adalah tentu tidak. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar yang diberkati oleh Tuhan, orang Kristen bisa saja hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kesehatan, mempunyai jabatan yang besar dan karir yang bagus, tapi mengalami stunting rohani, yaitu rohaninya mengalami kerdil secara karakter dan juga iman, sehingga dalam kehidupannya semua hanya menunjukkan siapa dirinya, bukan menunjukkan sebenarnya siapa Kristus di dalam kehidupannya. Maka itu, kelimpahan, kesenangan sesaat tidak membuat kita bertumbuh di dalam kerohanian, melainkan hidup dalam Kristus dengan ucapan syukurlah oleh karena anugerah-Nya yang melimpah dalam kehidupan kita. Maka itu, Paulus menambahkan bahwa hati kita harus melimpah dengan ucapan syukur, sebuah tanda iman yang berakar dan bertumbuh. Syukur bukanlah sekedar perasaan, tapi buah yang terlihat dari iman yang benar-benar hidup di dalam Kristus. Maka itu, Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar yang diberkati oleh Tuhan, seorang murid musik tidak cukup hanya mengetahui not, ia harus berlatih setiap hari agar tangannya tetap terampil dan nadanya indah. Demikian pula iman kita harus dilatih dan dipraktikkan setiap hari agar menjadi iman yang matang dan teguh di dalam Kristus. Maka itu, biarlah kita dalam kehidupan kita hari lepas hari boleh berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Itu poin yang kedua. Poin yang terakhir, poin yang ketiga adalah kewaspadaan terhadap ajaran yang palsu.
Mari kita lihat di ayat yang ke-8. Dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar yang diberkati oleh Tuhan, filsafat ini mengacu pada sistem pemikiran manusia, bukan kepada Kristus. Filsafat berisi kosong dan juga palsu. Ini menekankan ajaran yang sia-sia karena bergantung kepada tradisi manusia, roh dunia, bukan kepada Kristus itu sendiri. Bayangkan, kalau kita melihat suatu mainan yang mahal, yang tampaknya begitu indah, begitu keren, begitu menarik, tetapi ketika kita menggunakannya, atau ketika dipegang atau diapakan, lalu cepat rusak. Nah, begitu juga dengan ajaran sesat. Tampaknya begitu menarik, tapi tidak membawa kepada kehidupan yang sejati. Maka itu, kembalilah kepada ajaran yang benar, yaitu hanya Kristus yang memberikan kehidupan yang kekal dan iman yang teguh bagi setiap orang yang percaya dan hidup di dalam Dia. Maka yang menjadi penutup dan aplikasi dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 ini membawa kita untuk belajar beberapa hal praktis dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah tetap berakar di dalam Kristus. Jangan puas dengan iman yang dangkal. Kristus adalah fondasi kehidupan kita. Yang kedua adalah dibangun dalam iman yang diajarkan. Bertumbuhlah melalui firman Tuhan, di dalam doa dan di dalam komunitas kerohanian, baik di gereja, dalam persekutuan-persekutuan yang sehat. Waspadalah terhadap ajaran palsu. Ujilah semua ajaran dengan standar Kristus. Dan yang terakhir adalah hati yang melimpah dengan syukur. Pertumbuhan iman yang sejati menghasilkan syukur yang nyata. Maka itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang diberkati oleh Tuhan, mari kita merenungkan, apakah iman kita benar-benar berakar di dalam Kristus atau mudah digoyahkan dengan ajaran dunia? Apakah hidup kita hanya dibangun di apakah iman kita dibangun di atas firman atau mengikuti tren sesaat? Apakah hidup kita penuh dengan kelimpahan ucapan syukur atau hanya pertumbuhan semata? Maka itu, mari kita memutuskan hari ini untuk hidup tetap di dalam Kristus, berakar, dibangun, dan bertumbuh, agar kita tidak ditawan ajaran palsu dan tetap teguh sampai akhir. Demikian renungan firman Tuhan yang hari ini bisa saya bagikan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan yang Juru Selamat dan hidup di dalam Engkau dan tetap di dalam Engkau dan berhati-hati terhadap ajaran yang bukan daripada Engkau, ya Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh di dalam iman dan memuliakan Engkau, ya Tuhan. Ini hidup kami, pakailah kami, Tuhan, tolong kami supaya kami boleh bertumbuh dalam Engkau dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pendengar setia RRI, saya Jovan Ledo dari Majelis Daerah YPPI Batu, Kalimantan Barat, yang ada di Pontianak, mohon pamit undur diri dari hadapan pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar di malam ini? Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Beriman Tahir, penyiar Anda. Pada malam ini kami hadirkan beberapa rakam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mudah-mudahan sekali lagi kami bisa menghibur Anda di 104,2 dengan berbagai informasi yang kami hadirkan, termasuk acara-acara yang tentunya kami akan hadirkan untuk Anda. Mudah-mudahan saya selalu dan tetap terhibur di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di malam ini kita awali bersama kita dengan mini drama ya. Sebuah judul Meraih Asa di Seragam Sederhana dari RRI Ranai kita akan hadirkan untuk Anda. Setelah itu ragam informasi dan hiburan kita akan hadirkan untuk Anda jelang pukul 21 nanti kita hadirkan juga laga acara lainnya, yakni Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lawan lagu. Tetap di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Drama radio kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka merelakan perpisahan dengan anak satu-satunya demi meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik. Berikut kisah selengkapnya.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada ibu guru. Mau cari Ranti ya, Bu?
0: Enggak, Pak. Saya cari Bapak. Ada hal yang perlu saya bicarakan.
1: Masalah apa ya, Bu? Apa Ranti ada masalah di sekolah, Bu?
0: Tidak, Pak. Ranti anaknya baik. Cuma kemarin Ranti ada curhat sama saya, Pak. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu. Jadi agar Ranti tetap sekolah, saya ingin menyarankan kepada Bapak, bagaimana, Pak, jika Ranti masuk ke sekolah rakyat saja? Sekolah rakyat merupakan program pemerintah. Di sana semua gratis, Pak, dari buku sekolah, baju sekolah, tinggalnya juga di asrama, dan fasilitas bagus dan lengkap.
1: Gimana ya, Bu? Kalau saya setuju aja, demi masa depan Ranti. Tapi saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak, Bu. Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
0: Baiklah, Pak. Jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Maaf mengganggu.
1: Baik, Bu. Terima kasih.

0: Udah pulang dari pasar ya, Bu?
1: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak. Nggak nyaut. Bapak melamun. Apa sih yang Bapak pikirin?
0: Bapak jadi kepikiran, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
1: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
0: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang. Jangan potong pembicaraan Bapak.
1: Iya, Pak. Maaf.
0: Begini, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita, Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi Bu Guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
1: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti, karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak, apa kata orang. Dan Ibu gak mau berpisah dengan Ranti.
0: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
1: Jadi, Pak, siapa nanti yang ngurus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
0: Tenang, Bu. Begini saja. Biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah Guru Ranti saja. Silakan Ibu bertanya langsung apa yang membuat Ibu ragu agar semua jelas.
1: Baiklah, Pak.

0: Assalamualaikum.
1: Ranti, ayo ikut bapak sama ibu ke rumah guru nanti.
2: Ada apa, Pak? Bu, nanti saja di rumah ibu gurumu. Ibu sama bapak jelasin. Ayo, Pak, ayo.

0: Assalamualaikum. Bu, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak, Ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
0: Gini, Bu. Saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
2: Sekolah rakyat?
1: Iya Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya, tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
3: Sebenarnya gak mau sih Bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu Bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaan yang memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah Bu, Ranti mau aja.
4: Jadi Bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan ngurusnya?
1: Ranti? Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, Bu. Jika sakit, akan diobati, Bu. Jadi, ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang dibeda-bedakan, Bu, anak orang yang mampu dan tidak mampu. Semua berhak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.
4: Tapi saya sama Bapak masih bisa ketemu sama Ranti kan, Bu?
1: Bisa lah, Bu. Jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu Ibu sama Bapak. Kalau Ibu sama Bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang, Bu.
0: Jadi bagaimana, Bu? Sudah jelas. Apa masih ragu? Jadi bagaimana, Ibu? Kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
4: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat, Pak. Ranti, ibu sama bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti, sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semoga lah nak, kamu menjadi anak soleha yang sukses dunia akhirat. Amin.
5: Ibu sama bapak sudah menjadi orang tua Ranti yang terbaik. Cuma ekonomi keluarga kita yang kurang baik. Tapi Ranti ikhlas Bu dengan keadaan ini demi meraih cita-cita Ranti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerjasama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel New Gajah Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Kepedaulat, Adina Makmur. Begitulah tema HUT RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Radio Otomatis Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubata. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deka Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar pemerintah Kota Pontianak ini akan memperlakukan kembali belajar tatap muka pada sekolah jenjang SD dan SMP. Kebijakan ini menyusul kondisi kabut asap di Kota Pontianak yang berangsur berkurang setelah diguyur hujan beberapa hari. Ya, Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamto sudah menyampaikan. Sekolah tatap muka ini akan dilakukan untuk semua kelas jika kondisi udara sudah normal. Namun jika kualitas udara makin tidak sehat ya, belajar tatap muka akan dilakukan hanya untuk siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP, sedangkan kelas lainnya tetap belajar daring. Dipilihnya kelas 6 SD dan 9 SMP dinilai penting untuk menghadapi ujian. Meski demikian, sistem pembelajaran tetap diawasi secara ketat dan ditiadakan kegiatan ekstrakurikuler ya di luar ruangan, begitu pendengar ya. Jadi dalam penerapan sekolah tatap muka ini, Edi menegaskan akan tetap mengutamakan sisi kesehatan bagi para siswa, seperti menggunakan masker dan meniadakan kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan. Edi berharap agar kualitas udara di Kota Pontianak juga terus membaik sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan normal. Ia pun menghimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker jika melaksanakan aktivitas di luar rumah selama kabut asap. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rdi.co.id. Kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun anda berada. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu hadir di tengah-tengah anda. Saya beri mantan penyiar anda. Berapa lagu bisa anda request di malam ini ya? Sebentar ya, saya punya beberapa lagu yang bisa anda request di Pro 1 di ruang rindu. Saya punya yang cewek ya, Ratu ya, di dadaku ada kamu ya. Berikutnya ada Memes Terlanjur Sayang, Reza Cintakan Membawamu Kembali, Yuni Sara Benci Tapi Rindu, ada juga Ruth Sanaya Ingin Kumiliki ya. Berikutnya ada yang cowok ya, saya punya, oh cewek masih ada ya, Pudar dari Nika Ardila, Utopia Terbang ya, saya sampai salah tengok. Yang cowok ada Naif, Benci Untuk Mencinta, ada Peter Pan Tak Bisakah, Bregi ya, Semua Cinta, Leto, Sandaran Hati, Sheila on Seven, Sepia ya, ada Terkenang dari Club Project, 0561734987, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Membagi Rindu, Memori Rindu,
0: Bang Yo, Budi. Apa kabar nih Bang Andre?
1: Baik-baik aja,
0: Bang Budi. Gimana keadaan baik-baik di sana? Di sana gimana kabarnya?
1: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Hujan ke gimana di sana?
1: Sering hujan, Bang Budi. Kemarin hujan ini enggak nih,
0: panas. Oh, ya. Gitu. Siap, Bang Andre.
1: Bang Budi lagi apa? Sedang sehat juga?
0: Sehat juga, alhamdulillah.
1: Oh, alhamdulillah. Semoga sehat selalu semua kita, Bang Budi ya.
0: Amin.
1: Jadi penyiarnya yang monitor juga sehat semua.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan kita cepat bisa ketemu lagi.
0: Amin.
1: Jalan-jalan ngopi.
0: Yo, ngopi, Ginca.
1: Sudah.
0: Kopinya ada nih tuh. Kopinya enggak ada nih.
1: Waduh.
0: Sian ya. Ngopi-ngopi
1: Bawa kopi Om Udi.
0: Itulah lupa.
1: Lagu Nika Ardila ya, Om
0: Udi. Nika Ardila boleh.
1: Itu aduh nostalgia tuh
0: Nika Ardila. Oh, sedap. Nah,
1: kenangan tas dia ada sama saya, Bang Budi.
0: Wih, mantap tuh.
1: Nah, udah tahun 95 tuh tas dia tuh.
0: Wih, keren. Kulit.
1: Kenang almarhum Billy Lelang, Bang Budi.
0: Jadi kenangan. Tak ada lagi ya kenangannya ya?
1: Lelang kenangan. Dulu masih melihat.
0: Ya. Siap.
1: Nah, sila. Salam salam, Bang Budi.
0: Boleh.
1: Buat Bang Budi, semua sehat selalu keluarga. Semoga Allah berikan yang terbaik lah kedepannya. Ditambah rezeki yang lebih-lebih berkat. Semoga cepat naik umroh, Bang Budi.
0: Amin.
1: Pak Menteri kan udah. Naik mata kita dan ngikut dia, ya kan?
0: Oh, iya sih.
1: Mudah-mudahan saya doain aja.
0: Amin.
1: Juga Mbak Ana, keluarga Ana, cucu menantunya, semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Mbak Emma Selvan, Mbak Junai, Bang Syukur, Kak Dina, Mak Kam, Mama Lirin, Cek Nur Bakau, keluarga dengan Ismail Chandra, Bang Deddy, Ani Maharani, juga Banyang Siti, dan Imel. Mama Dupa Nurul, Bang Awi, Bang Jaya, Deona di Kupang, juga Bang Wadi, Bang Dino, Amin Sanjaya. Nah, buat mamamu aja, Bang Budi ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, bagi-bagi waktulah biar banyak orang masuk ya.
0: Oke, deh.
1: Bang Budi, semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Hati-hati pulang yang Budi.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andre Yopan ya di Jakarta nih. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana.
2: Iya.
0: Pas pula nih.
2: Pas. Bukan kita mau pas lah.
0: Sila, Bu Ana.
2: Lagunya Di Dadaku Ada Kamu.
0: Iya. Mantap.
2: Salamnya pertama buat Bang Budi. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat Andre Opan. Buat Emma dan Bang Junai. Tina dan Bang Sukur. Anista. Amakam. Bang Batiar. Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Mama Mukmin, Mama Anya Siti dan Imel, Cik Nor, Mama Jongkat Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Bang Dedi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Ami Sanjaya sama Ayang, Julaiha, Nima Harani, Aura, Ayu Grepa, Leona di Kupang, Dina di Padang Tikar, Mbak Tini, Wanaci, Bang Alimin, Pak Usup Busri, Ella, Tia, Nia, Muah Kakung, Kak Manis Manila, buat semua-semuanya Bang Budi.
0: Oke, siap.
2: Baik Bang Budi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bu Ana, makasih. Berikutnya, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi
3: Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Pak Abu Zada?
3: Baik, alhamdulillah. Baik, bersyukur.
0: Siap, udah ngopi kayaknya nih.
3: Udah ngopi tadi sebelum bisa. Nanti ngulang nanti kira habis makan malam belum ngulang ngopi lagi.
0: Wih, enggak ngantuk, enggak itu tuh. Apa?
3: Enggak, saya enggak. Kalau orang bilang kan minum kopi enggak kayak itu ya.
0: Nah.
3: Saya mungkin ngopi, mungkin minyak itu
0: ya. Oh, bisa gitu ya.
3: Iya gitu itu. Saya enggak bisa kalau ada kegiatan malam gitu ya. Minum kopi enggak ngantuk, oh jangan. Kalau minum kopi malah kesengin lipu malah itu.
0: Boleh belajar nih.
3: Boleh belajar.
0: Sila, Bang Abu Zada.
3: Kalau biasa kan saya mau buat lagu gitu, saya kan seniman jadi. Kan saya tidak boleh ngopi. Nah, tapi kalau minum teh ataupun sama ada gorengan, tak goreng ubi, goreng apa, itu asik tuh.
0: Sedap tuh.
3: Itu. Makan nasi.
0: Sedap. Beliau campalet.
3: Ya lah, mudah-mudahan Abang Budi Mantahir nanti akan dapat yang diimpikan.
0: Amin.
3: Gorengnya atau kopi panas.
0: Amin.
3: Coba tahu kan ada bidadari yang baik datang ke sini bukan itu kan? Gak tahu kan? Lagu-lagunya itu disiapkan aja, milih sendiri.
0: Udah disiapkan nih.
3: Apa lagunya?
0: Lagunya cewek nggak cowok sih?
3: Cewek,
0: cewek ada memes terlanjur sayang. Reza cintakan membawamu kembali. Benci tapi rindu dari Yuni Sahara. Ruth Sahanaya ingin kumiliki. Utopia terbang. Sama cintakan yang cowoknya.
3: Cintakan membawamu kembali.
0: Cintakan jadi membawamu kembali. Oke. Okay.
3: Itu dia. Dia akan membawa cewek saya balik ke saya.
0: Gitu. Asik, mantap.
3: Saya kirim sedikit lah ya.
0: Panjangan
3: sedikit lah. Terserah untuk Mas Budi Mantahir. Ini panggil Mas, ini menyalakan.
0: Terserah, saya sih boleh-boleh ya. Aman.
3: Kita gak tahu suku apa gitu kan. Kalau satu suku dengan Andre Opan itu menyalakan.
0: Kalau saya sih Bugis.
3: Bugis ya? Dayanya lah. Untuk Dayang Budi Mantahir.
0: Tapi tak cocok pula tuh. Panggil Dayang.
3: Iya. Saya itu untuk Wardi ya, Wardi, Cik Nur di Bakau, Makam juga ada, Siti Hairul Nisa, di orang-orang kubur, sama Emil anaknya, ada di sana ada Julaiha, Ahmad dan Hana, juga ada Awi, selamat menempuh hidup baru, selamat pengantin baru.
0: Amin.
3: Semoga pematangannya mawadah warahmah.
0: Amin.
3: Sakinah lah ya. Rezekinya murah. Momongannya banyak ya. Dan amin, mendapat momongan yang nikah wanita dia soleh, nikah laki-laki dia soleh.
0: Amin.
3: Untuk Manis Manila, untuk Endra Gunawan di Mempawah ya. Untuk Abang Budi, Abang Dedi. Abang Dedi yang dia Meduri. Setelah itu untuk Diona, mudah-mudahan Diona di Kupang. Selamat sore Diona di Kupang. Ada Ulpa di Timor Leste. Ada Ulpa. Setelah itu kita ke Sambas. Di Sambas ada Haji Busri, ada Rimin, ada Imanadila, ada Abang Kowadi, Awan Aci Onusu, Lukman Dimangge, Haji Rasadi, Mampat, ada Rodiah dan Tina di Kupalu. Kemudian Ada main juga di Asmi apa? Semate 94. Di Semate di Angsu. Kemudian ada Pintilati di Alang Parat. Nah, saya itu untuk semua-semua tanpa terkecuali lah ya.
0: Siap.
3: Nah, mudah-mudahan yang menikmati pengantin baru, mudah-mudahan habis mengawi ini barangkali Wardi kalau menyusul.
0: Amin.
3: Ya, atau Andriopan yang anak yang menyusulnya.
0: Amin.
3: Oke, terima kasih Om ya.
0: Sama-sama.
3: Dan kita Anissa di UK. Anissa di UK. Oke lah kalau gitu terima kasih. Untuk Daeng Budiman Tahir. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
3: Ya. Oke, Daeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abu Syuhada ya. Berarti ada tiga lagu nih pendengar ya. Saya dengarkan dulu Niki Ardila dengan singlenya Pudar, Ratu di Dadaku Ada Kamu, Ada Cintakan Membawamu Kembali dari Reza. Kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Melvin Al-Qadri, SHML Sultan Pontianak IX sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berdua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas, sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Akhirnya kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu 0561734987 atau di 0811570142. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang, sila.
1: Ayo, apa tadi itu lagu? Aku ingin memiliki tadi, nak.
0: Ah, mana ada? Ingin kumiliki.
1: Ingin kumiliki. Boleh.
0: Boleh, okay. Boleh silakan. Buat siapa nih? Siapa salamnya?
1: Salam-salamnya buat Daeng Budiman. Sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Kak Bumi. Kak Mimi. Adik Bumi, adik cewek dua. Sukses jadi anak yang soleh dan soleha, berbakti pada orang tua, teladan agama bangsa, berguna bagi agama dan bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Yaitu untuk Bang Herman tadi itu, Mak Ye, semoga Mak Ye sehat-sehat ya.
0: Amin.
1: Atas dengan anak Andreopan, terus makam Majaharbiyah, terus Bahya Yahya, terus Bang Awi sama istrinya. Dah mengucapkan dah sering dah tadi tu, dari kemarin dah. Bang Japar Kak Nila, terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Yunai Maselpam. Terus Pak Iqbal juga, Koko Ali, Koko Andi, terus Diona di Kupang. Tadi malam lama dia ngobrol sama Cherry itu. Selamat sore Diona di Kupang, kirim salam dengan anak angkat manjang Eli dan Nona. Terus Ayu Grepa, Bang Deden, Bang Badel, Bang Febri. Terus Jaka Suara, Indra ola-ola kubu, salah, latah ola. Indra di Empawa. Ngentak ola umudi.
0: Hancur.
1: Terus, Wak Melik, Wak Jena, Bang Jack and Rip, Bang Jack dengan Kak Nani dan Bang Amin Sanjaya dengan Kak Ayang, terus Aura Pak Amo, terus Jerehan dan Hananya, Elni cantik banget, terus Wak Sangka dengan Pak Sadi, terus sama Ririn, sama Nurul, Pak Nurul yang jauh ke darat. Terus sepertinya yang disampas ya Bang ya. Wanati, Wanusu, Bang Uten, Tia, Nila, Nia, Yunita di Landa. Terus kakak sepupu manjang yang di Raso Jaya ya Bang ya. Ngantuk keluarga dengan badan Elga. Dikubur dia kayak Bang, gak nandengnya. Sebenarnya enggak saya nih katanya.
0: Oke, siap.
1: Itulah banyak penitur kita nih Bang. Terus Nur Hayati di Jeruju, dekat sakit kota tuh, masket apa nama tuh, kota. Terus tuh sepertinya untuk Emil juga, keluarga sehat anakku.
0: Amin.
1: Dimudahkan Allah urusannya, dibukakan pintu rezeki, dilapangkan dadanya. Terus untuk semua lah Bang ya.
0: Oke, siap.
1: Untuk Bang Boyka tadi Bang, untuk Bang Hanyah juga, untuk Imran Ahmad. Terus semua lah Bang ya, tak panjang satu persatunya, tidak mengurang kasih sayang monitor. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Untuk Bang Budi Sotelu Bensio.
0: Apa tuh?
1: Makasih Bang Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dikatakan Pak Jack terakhir tuh tak paham saya. Ruang Rindu.
2: Ruang Bagi Rindu, memori lo lagu Bang Budi.
0: Iya, orang ganteng.
2: Amin.
0: Kabar.
2: Sehat ya, Bang.
0: Sekolah.
2: Bang Budi sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Bila.
0: Sila.
2: Lagu Memes sudah belum, Mas? Lanjut sayang.
0: Memes belum?
2: Gitu ya kali, Bang, ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Sama Bang Budi ya, sekali sekali juga. Buat Manjang tadi juga ya. Terus buat Bu Ana, buat Makam, menjaparkan Nila, terus mau Tika Mujana juga, Bang. Buat Bu Juleha, buat Bang Awi, Bang Hendra, Bang Deden, buat Pak Syukur, Bu Tina juga, Bang, ya. Mama rusakkan hujan yang ada tadi. Dan semua-semua tak pernah kecuali namanya grogi dah.
0: Eh, kenapa bisa gitu?
2: Tak tahulah, kenapa bisa gitu. Okay. Mama sama bertugas lah, Bang.
0: Siap, sama-sama.
2: Makasih, Bang.
0: Sama-sama.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi kita di Sungai Rengas. Selanjut lagi, Ruang Rindu. Terputus. Coba lagi 0561734987. Atau di 08115701042 di Ruang Rindu kita di malam ini. Ruang Rindu.
3: Rindu, memori lewat lagu Bang Budi, nah, yang ganteng Mbak Eti.
0: Dari Yuka Cienor nih ya.
3: Hah? Cienor di Bang Budi.
0: Oh, Cienor. Ya. Lain suaranya.
3: Itulah, lain lah. Di HP WA dengan HP kota dengan HP desa.
0: Kacau eh. Lain pula.
3: Itulah lagu Bang Budi.
0: Lagunya cewek apa cowok?
3: Cewek ya lah. Masih banyak lah lagu cewek.
0: Ada tuh. Sisa dua, Yuni Sara, Benci Tapi Rindu sama Utopia Terbang.
3: Benci Tapi Rindu yang Bang Budi.
0: Boleh.
3: Ini dekat ya Bang Budi, dah jauh rindu pula ya.
0: Hai.
3: Wardi. Ayo Wardi tu ke grogi dia. Mana pun menjapan dengan Bang Budi. Tenang ya, jodoh tak lari ke mana Wardi. Baiklah, buat salam buat Bang Budi. Sekeluarga sihat selalu. Kalau Wardi kahwin, Pak, saya pergi, pergi, pergi bawa Bang Budi lho. Bang Budi kan tahu, maka aku ya Bang Budi. Lanjut buat Wardi lah semua mak gimana, bapak dah. Lanjut. Buat siapa yang dah bergabung ni? Buat Ana ya. Sampai sempat tidur kat saya sebentar. Nunggu. Lanjut. Siapa ya? Buat siapa? Yang dah masuk Bang Japal, Kak Nila. Semoga sihat selalu. Ada juga Mak Kam, buat buat Ajak Afia, Mak Anjang Siti, Emel juga, Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi, ada juga Bang Boyka, buat Dino ni lama tak bergabung, Mak Mo, Mak Mo Aura, ada juga Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan, Deden, Diona di Kupang juga, Hena, ada juga Manis Manila, Pak Sudusri, Bang Pawadi, Bang Iman yang belak ngalimpik, Bang Te, Wan Usu, Wan Aci, Elak Tiania, ada juga Pak Pon di Singkawang, buat yang lain-lain, buat Awi, selamat pengantin baru, semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, mudah-mudahan dapat sekali anak gembar tiga yang Budi.
0: Amin.
3: Alhamdulillah, amin. Mudahan Wi.
0: Oh.
3: Lanjut sekali ya Wi, ngobrol lanjut mandi kena enak, pasang air dalam sanggarnya, langsung Cok, masuk tiga. Lanjut. Buat Momo lah Bang Budi yang belum disapa, mohon maaf ya nak. Buat Dulai dari Bang Amin Sunjaya, Bang Gosi, lawan ganteng di Imbun, lupa saya Nurjana, yang lainnya dari Bang Amin Sunjaya sampai Julaiha, Bang Ham dan Hana, Momo nampak terkecuali sapaannya dibungkus habis. Buat Bang Budi, terima kasih banyak
0: sama-sama.
3: Bang Budi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Cek no kita di Bakar, makasih ya udah bersama kita. Yang mau gabung tahan dulu ya, saya punya tiga lagu. Ingin Kumiliki, Ruth Sanaya, Terlanjur Sayang Memes, Benci Tapi Rindu, Yuni Sara kita hadirkan untuk Anda. juga saya sapa buat Bang Rosi dan juga Kak Nurjananya ya, yang lagi sibuk kayaknya nih ya. Nah beliau ini alhamdulillah ya lagi dapat terima bedah WC. Katanya sih WC-nya tuh katanya tuh dua lantai, ada tempat tidurnya apa gitu. Terus juga ada apa namanya pencet-pencetnya gitu kan. Jadi kalau misalkan butuh sabun, nah pencet ya ada keluar. Juga selamat buat Bang Awi ya, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pelan-pelan ya Bang Awi, ya, slow ya. Oke, terus bersama kami di Ruang Rindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagai satu di antara pelaku UMKM, kami dari keluarga besar Restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

0: musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan, kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai, dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu 0561734987 atau di 0811570142. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Bang Budi.
0: Oh, iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempawa punya nih.
1: Mempawa punya.
0: Kabar Pak Hendra?
1: Alhamdulillah baik, Bang Budi. Sehat. Bang Budi sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Amin. Semoga kita semua sehat ya.
0: Amin. Hasilnya.
1: Saya minta lagu Sandaran Hati ya tadi, Bang Budi.
0: Mana ada Sandaran Hati?
1: Tadi yang Leto.
0: Oh iya.
1: Wah, Bang Budi yang buat nih.
0: Oh, terselet deh lagu itu.
1: Terselet ya.
0: Terselet budak tuh ya. Coy.
1: Coy.
0: Sila.
1: Kita salam untuk semua-semua lah, Bang ya. Fotokopi manjang ya saya tadi itu.
0: Boleh.
1: Buat Bang Budi sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra, kita di Mpawa. Makasih. Lanjut lagi. Kalau ada 0561734987 atau di 0811570142. Ruang rindu.
2: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Oh, Bang Budi kita.
0: Oh, makam.
2: Oh, balik makamnya.
0: Eh, sedap.
2: Berjalan ni orang kapi merenyam. Tak pernah ni buat ikut lah makan ke orang balik. Makan kawan belum balik, makan balik dulu.
0: Merenyam ada?
2: Merenyam kan? Alah, makam ni buat kata tua. Ya, suka aku lagi. Makam ni buat balik. Baliklah makam. Kau tu makam tu belum balik. Anak-anak orang yang Siti lah ni kedua. Apa lagu ni?
0: Cewek ke cowok?
2: Cewek apa tu?
0: Sisak satu, Utopia.
2: Cowoknya
0: ada Naif, Benci Untuk Mencinta, Peter Pan Tak Bisakah, Bregi Semua Cinta, Selan Seven Sepia, Club Project Terkenang.
2: Terkenang
0: bukan terkenal.
2: Bukan terkenang dia aku. Terkenang. Yalah cewek tadi ya.
0: Cewek, aduh hai.
2: Nanti terkenang tak ni cowok nak.
0: Hai.
2: Buang lo masa lalu tu.
0: Kaulah.
2: Okey. Masa dalam raya buat memudi masa yang lalu.
0: Amin.
2: Bucil. Abah tadi membucil ni. Mana ya dia tersenyap dengan Mimi. Buat Ojana dengan Rosi. Makam tak pergi dapat dia sementara ni. Salam lagi buat Mak Cik Nur Teri Bakau, Maknya Siti Ulak Kubu, buat Bu Hajar, buat Amir Syantar dan Stadi Uka, buat Kak Juliha di Pancar Bakti dengan Baham dan Hananya, buat Ida, buat Ismail, buat Singgit, Aruli Pendaluk, buat Ladung di Segantung, buat Kandayahya, buat Meli Wajenah, Bang Cik dengan Kak Tiniknya, Bang Dino dengan Kak Murni, buat pihak begini, buat Sangka, buat Mamat Nurul, Bapak Nurul, Cece, buat Koko Wali, Koko Wandi, buat siapa ni, Wardi, buat Amin Sanjaya dengan Ayang, buat buat Pak Herman Mak Yeknya, Mak Ayu Karepa, buat Bang Niko, buat Bang Badul Kaltara, buat Bang Kapal, buat siapa ni, itu dah masuk dah lah, buku sabar lah, mana lupa lah. Dah lah. Buku habis ya. Untuk kopi Cik No.
0: Siap.
2: Makasih Budi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Makam ya udah bersama kita di malam ini. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Malam minggu rupanya ya. Saya lupa kayaknya. Bisa-bisanya saya lupa. Oke, gak apa-apa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Budi, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Salamnya buat semuanya tanpa terkecuali. Lagunya ikutan Jaya baru mengundi. Makasih Bang Amin Sanjaya ya. Salam juga buat Kak Ayang ya, Bang Amin ya. Saya selalu semuanya di sana. Amin. Info-info Pak, mana tahu ada butuh tukang pengencetan. Kita bisa kerjakan perawatannya. Coy. Hai deh hai. Apa jadi kayak itu pula? Jadi info-info pengecatan pula. Mau kalah kalau ada Chan. Biasa yang ngecat. Abang yang ngecat, saya yang nengok gitu kan. Bagian PNN saya ini bagian nengok-nengok ya. Untuk Bang Amin saya pilihkan sebuah lagu ya dari Bregi aja ya. Semua cinta. Oke, kita berarti udah punya 3 lagu, ada Leto, Utopia, Bregi. Habis ini yang mau gampang tahan dulu ya. Kita dengarkan dulu 3 lagu ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oke, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu 0561734987 atau di 0811570142. Kita buka line telepon kita. Halo, Ruang Rindu.
1: Rindu Memori luar lagu, Bang Budi dari Anista juga.
0: Silakan. Baik, Amila, Mbak Anista.
1: Lagu cowok apa, Bang Budi?
0: Ada Selam Seven, Club Project, Naif atau Peter Pan?
1: Yang itu yang pertama tadi apa judulnya?
0: Sela on Seven, Sepia.
1: Ah, itu ya setia kan?
0: Sepia.
1: Ya, itu ya. Setia. Salamnya buat Bang Budi, keluarga selalu. Buat Bu Anai Tangrai, Mama Nurul, Cik Nor, Bang Eman Mak Ye. Buat Wardi Ismail. Buat siapa lagi ya? Manjang Siti, buat Indra. Buat Pak Kong, Pak Kong betul ya. Buat Sanjaya, buat Pak Ali di Kumpai. Buat semua-semua ya. Bang Budi, makasih iya. Bang Budi.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anista, terima kasih udah bersama kita ya pada malam ini. Malam Bang, pilihkan lagu dong, aku Maria ya. Maria siapa nih? Maria Ozawa. Iyalah, makasih. Saya pilihkan yang mana ya? Kayaknya Naif bagus deh. Kalau mau ya, nanti kita pilihkan Naif. Boleh. Oke deh. Terima kasih. Ada lagi satu lagi? Satu menit lagi kita tunggu ya. 0561734987 atau di 0811570142. Bagi Anda yang ingin bersama kita di Ruang Rindu ya. Kita undang Anda 0561734987 atau 0811570142. Malam Abang Budi yang paling ganteng. Cuma gitu doang. Ancol ya. Ini efek malam minggu nih kayaknya ya. Tapi di luar sana tuh banyak juga nih yang lagi malam mingguan. Nengok-nengok orang lagi ngopi di luar sana, luar biasa ya. Yalah, sehat selalu. Yalah. Yang pokoknya semuanya yang udah gabung, saya pilihkan sebuah lagu juga menutup kebersamaan kita di malam ini di Ruang Rindu. Berarti ada 3 lagu nih sudah saya siapkan. Saya pilihkan Club Project aja ya. Ini aja deh, Peter Pan. Club Project aja ya. Cukup ya. Oh, Peter Pan aja deh. Udah lama juga gak dengarkan lagunya Peter Pan. Kalau sekarang kan lagunya Noah begitu. Ya deh, sekaligus saya pamit dari Ruang Dengar Anda. Ucapkan terima kasih bagi Anda ya yang sudah setia bersama saya di malam ini di Pro 1. Ucapkan terima kasih, saya selalu. Dan besok Senin ya, jangan lupa anak-anak udah sekolah semua nih ya. Tetap semangat. Yalah, saya pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda di malam ini di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak dengan segala kesibukannya mungkin ya. Sehat selalu dan tetap terhibur. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepia ya, Selon Seven, Naif, Benci Untuk Mencinta dan juga Peter Pan, Tak Bisakah Kita Hadirkan Untuk Anda.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kemana bawa korek sama bensin?
2: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
1: Bentar, bakar?
2: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
1: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
2: Lah, emang kenapa?
1: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
2: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
1: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
2: Oh, iya juga ya.
1: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
2: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
1: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steady, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan menggar, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis Katulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat

0: Anda, jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

新疆烧烤。

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Pendengar dimanapun Anda berada, mungkin ya ini waktunya kurang lebih besok sampai satu hari ya. Ini untuk mengubah mungkin anak kita diantaranya mungkin karena akibat ya belajar daring kemarin gitu ya, tidurnya telat, mungkin saatnya sudah Anda lakukan, Anda terapkan bagaimana mungkin bisa mengatur pola tidur anak ya, yang kemarin sering begadang ya, saatnya untuk tidur tepat waktu. Karena Senin sudah sekolah lagi nih pendengar ya. Mudah-mudahan juga Anda tetap sehat, tetap terhibur, dan juga selalu dengarkan kami Pok Nama Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Nah, jangan sampai juga anak kita keluar rumah malam-malam jam segini belum pulang begitu ya. Karena kenapa ya? Karena pihak kepolisian juga akan terus melakukan patroli untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat ya, termasuk mengantisipasi gangguan yang melibatkan anak-anak ya. Jadi sekarang kan udah jam 23 lebih 20 begitu pendengar ya. Jadi waktunya anak dipastikan untuk pulang ke rumah begitu ya, telepon, WhatsApp ya, balik cepat ya. Jangan sampai kita tidak tahu dengan siapa anak kita bergaul dan juga beraktivitas ya. Oke, tetap sehat. Yang lagi sakit juga semoga pulih ya. Dan kita masih punya beberapa lagu pilihan di malam ini di Musik dan Informasi Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Gangga Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang pada bulan ini September 2026 memasuki usia yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dalam mengawal proses pembangunan bangsa melalui suara, informasi, dan edukasi, serta produk-produk ataupun karya jurnalistik. Oleh sebab itu, kami berharap RRI tetap dan teguh menjadi suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pukul 23.45 waktu Indonesia Barat, pendengar dimanapun Anda berada, waktunya saya pamit dari rumah dengan Anda. Coba terima kasih atas kebersamaan Anda di malam ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap sehat ya. Saya pamit, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat untuk Anda. Sampai jumpa.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

semangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka marilah sudah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini, edisi Sabtu 26 September 2026, melalui frekuensi FM 104.2 MHz live harus streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda. Kami akan berjumpa Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat pagi.

live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Pagi hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani minggu pagi Anda. Hari ini tanggal 27 September 2026. Saya akan menemani ruang dengar Anda pendengar sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program yang kami hadirkan untuk temani hari minggu Anda, yaitu Lentera Minggu edisi hari ini pendengar, nanti dari pukul 5 lebihnya 10 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti pada pukul 6 ada Warta Berita Pagi produksi RRI Pontianak. Dilanjutkan dengan kabar dari Kalbar, siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dari pukul 6.30 sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 7 pendengar kita akan bergabung untuk menyimak informasi terkini dari Warta Berita Jakarta bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baru pada pukul 7 lebihnya 30 menit nanti kami hadirkan kopi Anda, komentar dan opini Anda, dilanjutkan dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi terkini lainnya dari pukul 8 sampai pukul 9. Lalu nanti pendengar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan ibadah Minggu dari Gereja Katolik Keluarga Kudus ke ruang dengar Anda. Selamat mengikuti rangkaian program kami pendengar, dan bagi Anda umat Kristiani hari ini, selamat hari Minggu pendengar ya, selamat beribadah. Dan sebelum kita beranjak ke Lentera Minggu pendengar, kami hadirkan satu buah pujian ke ruang dengar Anda.

0: Shalom, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini kembali kami hadirkan Lentera Minggu, edisi 27 September 2026, selama satu jam ke depan. Pendengar, adapun tema yang diangkat dalam renungan kita pada pagi hari ini yaitu tindakan lebih nyaring dari kata-kata. Bacaan dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Renungan pagi hari ini akan disampaikan oleh Pak Yakobus Julianelis, penyuluh agama Katolik Bimas Katolik Kementerian Agama Kota Pontianak yang sudah bergabung bersama kami via Zoom meeting. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Yakobus.
1: Selamat pagi Seri, salam sehat. Apa
0: salam
1: kabar?
0: Sehat, kabar baik. Kalau Pak Yakobus gimana pagi ini, sehat Pak?
1: Sehat.
0: Puji Tuhan.
1: Juga, ya.
0: Puji Tuhan. Baik, kalau begitu Pak, saya silakan untuk renungan kita pagi hari ini.
1: Salve, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Shalom. Mari kita buka lentera minggu kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur atas rahmat-Mu, karya agung-Mulah yang selalu menyertai, membimbing, melindungi kami. Kami para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, mohon berkat daripada-Mu untuk memulai aktivitas kami, kehidupan kami yang Kau berikan di muka bumi ini. Berkatilah kami agar kami hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan dibimbing oleh kasih Kristus, dan dituntun oleh Roh Kudus. Semua orang yang diserahkan dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak di 104,2 FM dan juga di live streaming YouTube RRI Pro 1 Pontianak dan juga di media digital RRI Pro 1 Pontianak. Pada hari ini, Lentera Minggu mengangkat tema tindakan lebih nyaring dari kata-kata yang diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 22. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, mari kita mendengarkan Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kurusap ke dalam hati. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada yang sulung dan berkata, anakku pergilah bekerja di kebun anggur hari ini. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal dan tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pesan utama Injil pada hari ini mengingatkan kita bahwa iman bukan hanya soal perkataan, tetapi terutama tentang tindakan nyata. Ada orang yang mengatakan ya kepada Tuhan, tetapi tidak melaksanakan kehendak-Nya. Sebaliknya, ada orang yang pada awalnya mengatakan tidak, tetapi kemudian menyadari kesalahannya, bertobat, dan melakukan kehendak Allah. Karena itu pertanyaan untuk kita hari ini, apakah saya hanya mengatakan ya kepada Tuhan atau sungguh-sungguh melaksanakan kehendak-Nya? Kita tahu bahwa apa yang dilakukan dua anak ini satu menjawab iya dengan nyaring, tetapi tidak melakukan kehendak Bapanya. Tetapi yang satu menyatakan tidak, tetapi karena dia menyesal, akhirnya dia melakukan kehendak ayahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam hari ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang dua orang anak. Anak pertama diminta ayahnya, pergi bekerja di kebun anggur. Ia menjawab, baik Bapak, tetapi tidak pergi. Anak kedua menjawab, tidak mau, tetapi kemudian menyesal dan pergi. Ketika ditanya siapa yang melakukan kehendak ayahnya, jawabnya jelas anak yang akhirnya pergi bekerja. Iman harus menjadi tindakan. Perumpamaan ini mengajak kita melihat kembali kehidupan. Iman kita, kadang-kadang kita mudah mengatakan ya Tuhan. Kita berkomitmen ya Tuhan. Kita mengatakan ya Tuhan. Kita berdoa ya Tuhan. Kita menjawab ya Tuhan. Kita menjawab amin. Kita sering mengatakan janji-janji itu kepada Tuhan. Ya, saya mau melayani. Ya, saya mau mengampuni. Ya, saya mau berubah. Ya, saya mau menjadi lebih baik. Tetapi, persoalannya bukan hanya apa yang kita katakan, melainkan apa yang sungguh-sungguh kita lakukan. Allah tidak mencari orang yang hanya pandai berbicara tentang iman. Dia nyaring dengan tindakan, lantang dengan tindakan. Itu yang dicari. Bukan hanya nyaring dengan suara, tetapi nyaring dengan tindakan. Terkadang terbalik. Kita nyaring dengan kata-kata, tetapi tidak nyaring dengan tindakan. Allah mendaki manusia yang menghadirkan imannya dalam tindakan nyata. Mengasihi, mengampuni, melayani, membantu sesama, menjaga keluarga, berlaku jujur dan memperjuangkan kebaikan. Itulah nyaring dalam tindakan. Jangan takut mengakui kesalahan. Anak kedua pada awalnya mengatakan tidak mau. Namun ia kemudian berubah pikiran dan melaksanakan kehendak ayahnya. Di sini kita menemukan sebuah pesan penting. Kesalahan bukan akhir dari perjalanan hidup kita. Kita semua dapat jatuh, kecewa, marah, egois, lalai, atau mengambil keputusan yang salah. Namun Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada-Nya. Yang berbahaya bukanlah pernah mengatakan tidak kepada Tuhan, melainkan tidak pernah mau berubah setelah menyadari kesalahan. Pertobatan berarti berani berkata, Tuhan, saya telah salah. Saya mau berubah dan kembali kepada-Mu. Dalam keluarga, sabda Yesus juga sangat relevan bagi kehidupan keluarga. Orang tua mungkin berkata kepada anak, belajarlah dengan baik. Tetapi orang tua sendiri harus memberi teladan. Suami dan istri mungkin berkata, saya mencintaimu. Tetapi cinta itu harus diwujudkan melalui kesetiaan, pengorbanan, komunikasi, dan perhatian. Anak-anak mungkin berkata, saya menghormati orang tua. Tetapi penghormatan itu perlu diwujudkan dalam sikap dan tindakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kasih yang sejati selalu mencari bentuk dalam tindakan, dalam pelayanan. Bagi kita yang terlibat dalam pelayanan gereja, Injil ini menjadi sebuah pemeriksaan batin. Kita dapat memiliki banyak jabatan, kegiatan, program, rapat, dan rencana pelayanan. Namun pertanyaannya, apakah pelayanan kita sungguh membawa orang semakin dekat kepada Kristus? Jangan sampai kita banyak berbicara tentang gereja, tentang kurang menghadirkan, tetapi kurang menghadirkan kasih gereja. Banyak berbicara tentang iman, tetapi kurang memberikan kesaksian iman. Banyak berbicara tentang persaudaraan, tetapi masih menyimpan kebencian. Pelayanan Kristiani dipanggil untuk menjadi kesaksian hidup. Nah, pertanyaan untuk kita. Apakah perkataan saya sesuai dengan tindakan saya? Apakah saya sungguh melaksanakan kehendak Tuhan? Apakah ada sesuatu yang harus saya pertobatkan? Siapa yang perlu saya ampuni? Siapa yang membutuhkan kasih dan perhatian saya? Apa satu tindakan nyata yang dapat saya lakukan hari ini dengan tanda iman saya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tema kali ini memang sungguh menggetarkan hati dan membuat kita tertegun. Renungan yang kita berikan, seringkali kita berkata ya pada Tuhan, tetapi hidup kita belum sungguh-sungguh melaksanakan kehendak-Nya. Ampuni kami ketika perkataan kami tidak sesuai dengan perbuatan kami, dan pengampunan diberikan oleh Tuhan. Tetapi apakah kita bisa rendah hati? Kita bisa taat dan setia kepada Tuhan dengan berani bertobat dan mau berubah? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, perkataan memang suatu tindakan yang membuat kita paham bahwa perkataan kita bukan sekedar berkata ya, tetapi melakukan kehendak Allah, itulah yang utama. Perkataan kita kepada Allah harus diwujudkan dengan tindakan kita yang nyata, yaitu kasih. Kita diajak untuk melihat kembali hubungan antara iman, perkataan, pertobatan, dan tindakan nyata. Dalam perumpamaan tentang dua anak yang diperintahkan ayahnya untuk bekerja di kebun anggur, Yesus memperlihatkan bahwa ukuran ketaatan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan kesediaan untuk melakukan kehendak Allah. Ini suatu hal yang harus kita camkan. Bacaan Injil yang sudah kita dengarkan berkaitan erat dengan semua pertobatan, dengan seruan pertobatan, dan dengan segala harapan kehendak Allah harus terjadi atas kita. Dua anak, dua sikap terhadap kehendak Bapa. Yesus menggambarkan seorang ayah yang mempunyai dua anak. Pada anak pertama ia berkata, "Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini." Anak itu menjawab bahwa ia tidak mau. Namun kemudian ia menyesal dan pergi. Kepada anak kedua, ayah itu memberikan perintah yang sama. Anak tersebut menjawab bahwa ia akan pergi. Tetapi ternyata tidak melaksanakan perintah itu. Ketika Yesus bertanya siapa yang melakukan kehendak ayahnya, jawabannya adalah anak yang pada akhirnya pergi bekerja. Perumpamaan ini sederhana, tetapi memiliki suatu maksud yang dalam. Yesus hendak menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah tidak dapat diukur hanya dari kata-kata yang indah. Seseorang dapat berbicara mengenai iman, pelayanan, kasih, dan kesetiaan, tetapi semuanya menjadi tidak bermakna apabila tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar RI Pro 1 Pontianak, pertobatan membuka jalan baru. Hal menarik dari anak pertama adalah perubahan sikap. Ia memang pada awalnya mengatakan tidak mau, tetapi kemudian ia berubah pikiran dan melaksanakan kehendak ayahnya. Di sinilah Injil memberikan harapan bagi manusia. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Dalam perjalanan hidup, seseorang dapat melakukan kesalahan, menjauh dari Tuhan, kehilangan arah, bahkan mengambil keputusan yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Namun, masa lalu bukan alasan untuk tidak berubah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, iman harus menjadi perbuatan. Kita sering mengatakan, saya percaya kepada Tuhan. Tetapi Injil hari ini mengajak kita bertanya lebih jauh. Apa yang saya lakukan karena saya percaya kepada Tuhan? Iman yang hidup akan terlihat dalam tindakan. Jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kasih itu harus terlihat dalam kasih kepada keluarga dan sesama. Jika kita mengatakan bahwa kita mengampuni, maka kita perlu berusaha melepaskan dendam. Jika kita mengatakan bahwa kita melayani gereja, maka pelayanan itu harus dilakukan dengan ketulusan. Jika kita mengatakan bahwa kita ingin menjadi orang baik, maka kebaikan itu harus hadir dalam keputusan-keputusan kecil setiap hari. Karena itu iman tidak berhenti pada kata ya, iman bergerak menuju tindak. Bukan berkata dengan nyaring ya, tetapi tindakan tidak nyaring. Harus berkata iya dengan nyaring dan tindakan nyaring. Tetapi ketika kita berkata tidak, kita bertobat dan kita melakukan tindakan dengan nyaring. Jangan sebaliknya kita mengatakan iya untuk Tuhan, tindakan kita penuh kebencian, penuh kejahatan, dan itu membuat kita gagal. Dan yang paling parah adalah mengatakan tidak dan tidak mau bertobat dan terus melakukan sesuatu yang jahat. Bahaya kesalehan yang hanya di bibir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, anak kedua mengatakan atau menggambarkan manusia yang mudah mengatakan ya, tetapi tidak melakukan apa yang telah dikatakannya. Gambaran ini dapat menjadi cermin bagi kehidupan kita. Kita dapat rajin berdoa, mengikuti kegiatan gereja, membaca kitab suci, mengikuti pelayanan, bahkan berbicara tentang nilai-nilai Kristiani, tetapi semuanya perlu diperiksa melalui kehidupan nyata. Apakah doa membuat kita semakin sabar? Apakah Ekaristi membuat kita semakin peduli kepada sesama? Apakah membaca Injil membuat kita semakin mampu mengampuni? Apakah pelayanan membuat kita semakin rendah hati? Jika tidak, mungkin kita perlu kembali bertanya, apakah iman kita sudah benar-benar menyentuh hati dan perilaku kita? Kristus mengajarkan kerendahan hati. Dan ini penting untuk kita lakukan dan kita laksanakan. Kita diajak untuk tidak mencari kepentingan sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain. Kemudian menunjukkan Yesus Kristus sebagai teladan yang merendahkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Dengan demikian, melakukan kehendak Allah tidak berarti mencari kehormatan bagi diri sendiri. Sebaliknya, kehendak Allah diwujudkan melalui kerendahan hati, pelayanan, pengorbanan, kasih, dan perhatian kepada sesama. Seorang Kristiani tidak dipanggil hanya untuk mengatakan, Tuhan, saya siap melayani. Tetapi juga Tuhan tunjukkan kepada saya, siapa yang harus saya layani hari ini. Dan relevansi bagi keluarga. Sabda Tuhan, hari ini sangat relevan bagi kehidupan keluarga. Dalam keluarga, kata-kata saya sayang perlu dibuktikan melalui perhatian. Kata maaf perlu diikuti perubahan sikap. Kata saya akan membantu perlu diwujudkan dalam tindakan. Orang tua juga tidak cukup hanya mengajarkan iman kepada anak. Orang tua dipanggil untuk menjadi teladan iman. Anak belajar berdoa bukan hanya karena diperintah berdoa, tetapi karena melihat orang tuanya berdoa. Anak belajar mengampuni karena melihat orang tuanya mengampuni. Anak belajar melayani karena melihat orang tuanya melayani. Dengan demikian, keluarga menjadi tempat pertama di mana Injil diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Relevansi bagi pelayanan gereja. Bagi para pelayan gereja, umat pendamping, katekis, penyuluh, pengurus lingkungan, kelompok doa, OMK, maupun berbagai komunitas gereja ini, Injil ini merupakan undangan untuk melakukan evaluasi. Pelayanan bukan terutama tentang seberapa banyak kegiatan yang dilakukan, tetapi tentang apakah pelayanan tersebut membantu manusia semakin mengenal, mencintai, dan mengikuti Kristus. Pelayanan yang sejati membutuhkan kesetiaan, kerendahan hati, tanggung jawab, pengorbanan, kepedulian, kemampuan mendengarkan, dan tindakan nyata. Karena itu, pelayanan Kristiani harus keluar dari ruang pertemuan dan hadir dalam kehidupan nyata umat. Dan ini kita akan menjawabnya. Pertanyaan untuk refleksi. Sabda Tuhan hari ini dapat kita bawa ke dalam pemeriksaan batin. Apakah saya lebih banyak berkata atau melakukan? Apakah ada kehendak Tuhan yang selama ini saya tahu tetapi belum saya laksanakan? Apakah saya mempunyai sesuatu yang harus saya pertobatkan? Apakah saya bersedia mengubah diri ketika menyadari bahwa saya salah? Apakah iman saya sudah menghasilkan kasih dan pelayanan kepada sesama? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi diri sendiri, tapi untuk membuka hati terhadap rahmat Tuhan. Pada paruh kedua kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mari kita dengarkan pesan-pesan dari RRI Pro 1 Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silakan Pak Yakobus, bisa dilanjutkan renungan kita pagi hari ini.
1: Salve, salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Kita masih di dalam Lentera Minggu RRI Pro 1 Pontianak di 104,2 FM dan juga di live streaming YouTube RRI Pro 1 Pontianak serta media digital RRI Pro 1 Pontianak. Tema kita adalah tindakan lebih nyaring dari kata-kata. Yang kita ambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Sebelum kita masuk ke dalam permenungan ini, mari kita mendengarkan bacaan untuk melihat bagaimana refleksi ini bisa berjalan kepada kita. Kita membaca dari bacaan dari kitab Yehezkiel bab 14 ayat 25 sampai 28. Nah, beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dan kebenarannya dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukan. Sebaliknya kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukan dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuat, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yehezkiel sangat jelas. Pesan utamanya, Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan berubah. Masa lalu seseorang tidak harus menentukan masa depannya. Orang yang pernah melakukan kesalahan dapat kembali kepada Allah melalui pertobatan yang nyata. Bacaan ini juga mengingatkan bahwa pertobatan bukan sekedar penyesalan, tetapi harus menghasilkan perubahan hidup. Meninggalkan kefasikan dan mulai melakukan keadilan serta kebenaran. Hal ini sangat erat hubungannya dengan Injil hari ini tentang dua anak. Anak yang awalnya berkata tidak mau, kemudian menyesal dan pergi melaksanakan kehendak ayahnya. Jadi yang Tuhan kehendaki bukan sekedar kata-kata, tetapi hati yang mau berubah dan tindakan yang benar. Hari ini kita dapat bertanya kepada diri sendiri, apa yang harus saya ubah dalam hidup saya? Mungkin ada kebiasaan yang harus ditinggalkan, hubungan yang harus diperbaiki, kesalahan yang harus diakui atau seseorang yang harus kita ampuni. Allah tidak menutup pintu bagi orang yang mau kembali kepadanya. Bertobat berarti berani meninggalkan jalan yang salah dan kembali berjalan bersama Tuhan. Dan itu yang harus kita minta daripada Tuhan. Bacaan Yehezkiel yang kita dengarkan berbicara tentang keadilan Allah. Tanggung jawab pribadi dan pertobatan Nabi Yehezkiel kepada umat Israel. Nabi Yehezkiel menyampaikan bahwa seseorang tidak harus terperangkap selamanya dalam kesalahan masa lalunya. Ketika orang yang melakukan kejahatan sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan kefasikannya dan mulai melakukan keadilan serta kebenaran, ia memperoleh jalan menuju kehidupan. Pesan ini sangat relevan bagi kehidupan kita. Seringkali manusia mudah mengingat kesalahan orang lain. Ketika seseorang pernah melakukan kesalahan, kita cenderung memberikan cap. Dia memang begitu. Masa lalu seolah-olah menjadi identitas yang tidak dapat diubah. Namun Allah melihat kemungkinan pertobatan dalam diri setiap manusia. Allah memberikan kesempatan untuk berubah. Pertobatan adalah salah satu tanda terbesar kasih Allah. Tuhan tidak mengatakan bahwa kesalahan itu tidak penting. Sebaliknya, Yeskiel menegaskan bahwa tindakan manusia mempunyai konsekuensi. Tetapi Tuhan juga membuka jalan bagi orang yang mau berubah. Ini berarti kita tidak boleh mengatakan saya sudah terlanjur begini, atau saya memang tidak bisa berubah. Menghakimi diri sendiri untuk tidak mau bertobat. Selama manusia masih membuka hati kepada Allah, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki kehidupan. Pertobatan bukan hanya perasaan bersalah. Pertobatan bukan sekadar menangis karena merasa bersalah. Pertobatan yang sejati menghasilkan perubahan perilaku. Jika dahulu kita mudah marah, kita belajar mengendalikan diri. Jika dahulu kita suka menyakiti orang lain, kita belajar membangun kasih. Jika dahulu kita tidak jujur, kita belajar hidup dalam kebenaran. Jika dahulu kita menjauh dari Tuhan, kita kembali membangun kehidupan kita. Dengan demikian, pertobatan memiliki dua langkah penting. Meninggalkan jalan yang salah dan memilih jalan yang benar. Jangan terlalu cepat menghakimi sesama. Bacanya Yeskiel juga mengajarkan kita untuk tidak mengurus atau mengunci seseorang dalam masa lalunya. Ada orang yang dahulu mungkin jauh dari Tuhan tetapi sekarang sungguh-sungguh berubah. Ada orang yang pernah melakukan kesalahan tetapi kemudian menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berguna bagi banyak orang. Karena itu, jangan hanya bertanya apa yang pernah dia lakukan, tetapi juga tanyakan apakah dia sekarang sudah berusaha berubah. Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat, maka kita pun dipanggil untuk memberikan ruang bagi sesama untuk memperbaiki kehidupannya. Pertobatan harus menghasilkan keadilan. Yeskiel tidak berhenti pada kata bertobat. Orang yang bertobat harus melakukan keadilan dan kebenaran. Ini berarti iman harus mempunyai dampak sosial. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kita sudah bertobat jika masih sengaja merugikan orang lain. Kita tidak dapat mengatakan mencintai Tuhan jika masih membenci dan merendahkan sesama. Kita tidak dapat berbicara tentang iman jika kehidupan kita masih dipenuhi ketidakjujuran dan ketidakadilan. Pertobatan pribadi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi diri sendiri dan sesama. Pertobatan dalam keluarga. Pesan ini sangat penting dalam kehidupan berkeluarga. Kadang-kadang konflik keluarga berlangsung lama karena seseorang tidak mau mengakui kesalahan. Suami sulit meminta maaf kepada istri. Istri sulit mengakui kesalahan kepada suami. Orang tua sulit meminta maaf kepada anak. Anak sulit berdamai dengan orang tua. Padahal sebuah keluarga akan mengalami pemulihan ketika seseorang berani berkata, saya salah. Maafkan saya mau berubah. Kalimat sederhana tersebut dapat menjadi awal sebuah rekonsiliasi. Pertobatan dalam pelayanan. Dalam kehidupan menggereja dan pelayanan, pertobatan juga diperlukan. Kita dapat melayani Tuhan tetapi masih memiliki ego. Mencari penghargaan, sulit bekerja sama, atau mudah tersinggung ketika mendapat kritik. Karena itu pelayanan bukan hanya tempat kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi juga tempat Tuhan mengubah diri kita. Pelayanan yang sejati membuat kita semakin rendah hati, semakin sabar, semakin peduli, dan semakin mampu mengasihi. Jangan menunda pertobatan. Salah satu godaan terbesar manusia adalah berkata, nanti saja saya berubah. Nanti meminta maaf. Nanti berdamai. Nanti berdoa. Nanti berbagi diri. Nanti kembali kepada Tuhan. Tetapi kehidupan tidak selalu memberi kita kesempatan tanpa batas. Karena itu ketika hal atau hati kita disadarkan oleh Tuhan, jangan menunda pertobatan. Hari ini adalah kesempatan untuk memulai kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pertobatan bukanlah sesuatu hal yang ditunda. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kita mendapatkan suatu renungan dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Sebelum kita merenungkannya, mari kita mendengarkan dan membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, serta menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas, dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah, syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi mengajak kita untuk meneladan kerendahan hati dan pengorbanan Yesus. Hidup Kristiani bukan tentang mencari pujian atau mengutamakan kepentingan diri sendiri, tetapi tentang membangun kesatuan kasih, pelayanan, dan kepedulian terhadap sesama. Tindakan lebih nyaring dari kata-kata. Paulus memberikan Yesus sebagai teladan. Kristus mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, merendahkan diri, dan taat kepada Bapa. Pesan ini sangat selaras dengan bacaan dari Yeskiel dan Injil hari ini. Pertobatan yang sejati harus menghasilkan perubahan sikap, sedangkan perubahan itu diwujudkan dalam kerendahan hati, ketaatan, kasih, dan pelayanan. Jangan hanya bertanya apa yang saya dapat dari orang lain, tetapi tanyakan juga apa yang dapat saya lakukan bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mendengarkan dan mengikuti kehendak Allah merupakan suatu hal yang harus kita lakukan. Tapi kita selalu menunda-nunda. Iman yang terwujud dalam pertobatan, kerendahan hati, dan tindakan. Tiga bacaan yang sudah kita dengarkan mempunyai satu benang merah yang kuat. Allah mengendaki perubahan hidup yang nyata. Kita dipanggil bukan hanya untuk mengetahui kehendak Tuhan, bukan hanya mengucapkannya dengan kata-kata, tetapi sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan lebih nyaring daripada kata-kata, tema pada hari ini membuat kita tahu. Yang pertama, Allah selalu membuka jalan pertobatan. Dalam bacaan Nabi Yeskiel yang sudah kita dengarkan menyampaikan bahwa orang yang meninggalkan kepasikannya dan melakukan keadilan serta kebenaran akan memperoleh kehidupan. Pesannya sangat menguatkan, masa lalu bukanlah akhir dari perjalanan seseorang. Setiap manusia dapat jatuh ketika dapat melakukan kesalahan terhadap Tuhan, keluarga, sahabat, maupun sesama. Namun Tuhan memberikan kesempatan untuk kembali. Pertobatan berarti berani mengatakan, Tuhan, saya salah, saya mau berubah. Tetapi perubahan itu harus nyata. Pertobatan bukan hanya penyesalan dalam hati, melainkan keputusan untuk meninggalkan jalan yang salah dan memilih jalan yang benar. Yang kedua, kerendahan hati adalah jalan Kristiani. Bacaan kedua dari Filipi memperlihatkan kepada kita teladan Yesus Kristus. Kristus tidak mencari kepentingan dirinya sendiri. Ia merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan taat kepada Bapa. Di sinilah kita menemukan tantangan besar dalam kehidupan manusia modern. Kita sering ingin dihargai, didengarkan, dipuji, diakui, dan ditempatkan sebagai yang utama. Tetapi Paulus mengajak kita melihat Kristus. Semakin kita dekat dengan Kristus, semakin kita dipanggil untuk belajar rendah hati. Rendahan hati bukan berarti menganggap diri tidak berharga. Rendahan hati berarti menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah dan bahwa kita juga mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Ketiga, jangan hanya mengatakan ya. Dalam Injil Yesus berbicara tentang dua anak. Anak pertama mengatakan tidak, tetapi kemudian menyesal dan pergi bekerja. Anak kedua mengatakan ya, tetapi tidak melaksanakan perintah ayahnya. Pesan Yesus sangat jelas. Yang penting bukan hanya apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita lakukan. Dalam kehidupan iman, kita pun sering mengatakan ya kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya mau melayani. Ya Tuhan, saya mau mengampuni. Ya Tuhan, saya mau berubah. Namun pertanyaan pentingnya adalah, apakah ya itu benar-benar terlihat dalam kehidupan kita? Empat, iman harus menjadi kesaksian hidup. Kita dapat berbicara tentang kasih, tetapi kasih harus diwujudkan. Kita dapat berbicara tentang pengampunan, tetapi pengampunan harus dilakukan. Kita dapat berbicara tentang persaudaraan, tetapi persaudaraan harus dibangun. Kita dapat berbicara tentang pelayanan, tetapi pelayanan harus dilakukan dengan tulus. Dengan demikian, iman yang dewasa adalah iman yang menjadi tindakan. Orang lain seharusnya dapat mengenal Kristus bukan hanya melalui kata-kata kita, tetapi juga melalui cara kita memperlakukan mereka. 5. Pesan untuk keluarga. Ketika bacaan ini sangat relevan bagi keluarga. Dalam keluarga, pertobatan berarti berani meminta maaf. Kerendahan hati berarti tidak selalu ingin menang dalam perdebatan. Kasih berarti mau mendengarkan. Pengampunan berarti tidak terus-menerus mengungkit kesalahan masa lalu. Pelayanan berarti suami, istri, orang tua, dan anak saling membantu. Keluarga menjadi gereja rumah tangga, eklesia domestika, ketika Kristus sungguh-sungguh menjadi pusat kehidupan keluarga. Karena itu pertanyaan penting bagi setiap keluarga adalah, apakah Kristus sungguh terlibat dalam cara kita berbicara, mengambil keputusan, menyelesaikan konflik, dan memperlakukan satu sama lain. 6. Pesan untuk pelayanan dan kehidupan bermasyarakat. Sabda Tuhan juga mengajarkan kita dalam kehidupan pelayanan. Jangan sampai pelayanan menjadi tempat mencari popularitas, jabatan, atau pujian. Yesus menunjukkan bahwa kepemimpinan Kristiani adalah pelayanan. Pemimpin yang baik bukan hanya bertanya apa yang bisa saya dapatkan, tetapi juga apa yang bisa saya berikan. Semangat ini sangat penting dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Jika setiap orang bersedia menetapkan kebaikan bersama, persaudaraan dan kerukunan dapat tumbuh. 7. Tiga kunci kata hari ini. Kalau ketiga bacaan hari ini dirangkum dalam tiga kata, kita dapat menemukan. Pertama, bertobat, berani meninggalkan kesalahan dan kembali kepada Tuhan. Kedua, rendah hati, belajar dari Kristus yang mengosongkan diri dan melayani. Ketiga, bertindak, mengubah iman dan perkataan menjadi perbuatan nyata. Tiga yang saling berkaitan. Pertobatan mengubah hati, kerendahan hati mengubah sikap, tindakan nyata mengubah kehidupan. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Mari kita tutup lentera minggu ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa iman tidak cukup hanya dengan kata-kata. Ajarilah kami untuk bertobat ketika kami melakukan kesalahan. Ajarilah kami untuk rendah hati ketika kami merasa diri paling benar. Ajarilah kami untuk melayani ketika kami lebih suka dilayani. Ubahlah hati kami agar perkataan dan perbuatan kami semakin sesuai. Bimbinglah keluarga kami agar menjadi tempat kasih, pengampunan, persatuan, dan pertumbuhan iman. Bimbinglah kami dalam pelayanan agar tidak mencari pujian bagi diri sendiri. melainkan menghadirkan kasih-Mu kepada sesama. Semoga setiap ia yang kami ucapkan kepada-Mu menjadi ia yang nyata dalam hidup. Semua doa kami serahkan peraturan Tuhan kami, Yesus Kristus, hidup dan beraja, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan hanya berkata ya kepada Tuhan, biarkan ya itu terlihat dalam pertobatan, rendahan hati, kasih, dan tindakan nyata. Selamat hari Minggu. Semoga sabda Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita untuk bertobat, merendahkan hati, dan melayani dengan kasih. Terima kasih itu telah bekerja dari Pro 1 Pontianak. Salve, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salam, mari kita dengarkan pesan-pesan dari RRI Pro 1 Pontianak.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutlah Kodam 12 Tanjung Pura dan Satlinmas Satpol PP Kalbar terjunkan ratusan personel padamkan karhutlah di 4 kabupaten.
2: Di Desa Sungai Besar, Desa Sungai Naju, Desa Pesagut, kemudian Desa Negeri Baru, Desa Kedawangan. Jadi totalnya 30,8 hektar.
1: Kabut asap mulai berkurang, pemerintah kota Pontianak akan berlakukan kembali belajar tatap muka, sekolah jenjang SD dan SMP.
3: Yang lainnya kita atur jamnya, tapi mudah-mudahan dengan adaptasi yang sekarang ini kita harapkan tetap mengutamakan kesehatan ya, dengan masker misalnya.
4: Pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, Minggu 27 September 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Kita awali informasi pagi hari ini pendengar terkait Karhutla, di mana Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kalimantan Barat menerjunkan ratusan personel untuk melakukan pemadaman karhutla di 4 kabupaten, di antaranya Ketapang, Sambas, Kapuas Hulu, dan Kuburaya. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Saat menghadiri briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Jumat malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Letkol TNI Dodi Fahrudin menyampaikan, pada Jumat kemarin, Kodam 12 Tanjung Pura menerjunkan puluhan personil dari 3 kodim untuk melakukan pemadaman di wilayah masing-masing. Di antaranya Kodim 1203 Ketapang, Kodim 1206 Putu Sibau, dan Kodim 1208 Sambas. Untuk Kodim 1203 Ketapang, melakukan pemadaman karhutla di 11 desa dengan lahan terbakar seluas 28 hektar. Kemudian di Kodim 1206 Putu Sibau, melakukan pemadaman karhutla di Desa Laut Tawang, Kecamatan Badau dengan lahan terbakar seluas 3,8 hektar. Sementara di Kodim 1208 Sambas, melakukan pemadaman karhutla di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh dengan lahan terbakar seluas 1 hektar. Letkol Dodi menjelaskan, dari ketiga kodim ini, Kodam 12 Tanjung Pura berhasil memadamkan karhutla seluas 30,8 hektar.
2: Kodimnya Kodim Ketapang, Mbak. Izin. Di Desa Sungai Besar, Desa Sungai Naju, Desa Pesagut, kemudian Desa Negeri Baru, Desa Pendawangan.
3: Jadi totalnya 30,8 hektar. Mungkin itu saja yang dapat.
1: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Kalimantan Barat, Heri Saputra mengatakan, pada Jumat kemarin pihaknya melakukan ground check dan pendinginan serta pemadaman karhutla di 2 kecamatan di Kabupaten Kuburaya, yaitu 4 lokasi di Sungai Raya dan di Rasau Jaya, di Jalan Sekunder C, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya.
4: Ternyata ada kepulan asap. Saat kita ground check, kita lakukan pemantauan langsung baik melalui drone ataupun tim kita bergerak ke lokasi, ternyata di situ ada modelnya itu api yang kemarin kita padamin sekitar 2 minggu lalu ternyata menyala lagi nih. Sekitar kita dapati 7 HS pada lokasi tersebut dengan 2 HS besar dengan hamparan sekitar 10 x 20 meter atau 200 meter persegi dan 5 HS lainnya itu di sekitarnya. Alhamdulillah tim kita berhasil memadamkannya.
1: Heri menambahkan selain melakukan ground check, pendinginan, dan pemadaman karhutla, Satgas Linmas Satpol PP Kalimantan Barat juga melakukan pemantauan lanjutan di Dusun Bina Karya, Desa Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya. Dalam kegiatan Jumat kemarin,

0: Satgas Linmas Satpol PP Kalimantan Barat menerjunkan sebanyak 23 personel. Rino Kartono dan Indri Rizkita melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan operasi modifikasi cuaca di 4 kabupaten. Berikut laporannya.
0: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian pesawat Cessna Grand Caravan 208B operator PT Maxon Sukses Pratama, Elma Dwi Putri Sinaga mengatakan, pada Jumat kemarin pesawat Cessna Grand Caravan 208B melakukan OMC sebanyak 2 sorti. Untuk sorti pertama dilakukan di Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Ketapang dengan membawa bahan semai natrium klorida sebanyak 1 ton. Kemudian untuk sorti kedua dilakukan di Kabupaten Kayong Utara dan sebagian Kabupaten Ketapang bagian tengah dan utara dengan membawa bahan semai seberat 1 ton.
2: Hari ini kita sudah melakukan 2 sorti penerbangan. Untuk sorti pertama tadi dilaksanakan di daerah Sekadau, Sintang, dan Ketapang. Kemudian pada sorti kedua kita laksanakan di Kayong Utara dan juga Ketapang bagian tengah dan utara. Sorti menggunakan 1 ton NACL, jadi total untuk hari ini penggunaannya 2 ton NACL.
0: Sementara itu, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo meminta kepada Satgas Udara, baik itu OMC maupun 9 helikopter waterbombing yang ada di Kalimantan Barat, yang ada di Kabupaten Sintang, Ketapang, maupun di Basecamp Pontianak ini, agar lebih mengintensifkan pemadaman di wilayah-wilayah yang terdeteksi adanya titik api.
3: Sekarang karena kondisinya sudah banyak tertutup, sehingga kita menyampaikan bahwa mana yang siap, artinya heli yang sudah siap, kemudian memang terbuka di sasaran atau daerah operasinya, silakan berangkat, nggak usah tunggu urutan 1, 2, 3 dan seterusnya, ya, sehingga semuanya bisa berjalan.
0: Brigjen TNI Asrianus menegaskan, saat ini fokus pemadaman karhutla dari Satgas Darat maupun Udara dilakukan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Diharapkan pertumbuhan awan hujan terus ada di dua kabupaten itu, sehingga lebih memaksimalkan bagi Satgas Udara melakukan OMC dan waterbombing. Rino Kartono dan Indri Rizkita melaporkan.
1: Pendengar, keterbatasan air bersih di tengah kondisi kemarau membuat warga Kuburaya mendapatkan bantuan air siap minum dari TNI AU. Dengan menggunakan truk water treatment, sumber air baku diolah menjadi air layak konsumsi untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kita simak laporannya.
0: Keterbatasan air bersih mendorong Yon Parako 466 Pasgat menyalurkan air siap minum kepada warga Kabupaten Kuburaya pada Jumat kemarin. Bantuan disalurkan di Masjid Al-Barokah, Jalan Saujaya, Desa Kuala 2, Kecamatan Sungai Raya, menggunakan satu unit truk water treatment milik Korpasgat. Kendaraan yang dipimpin Letda Pas Devan Harfi Saputra itu mampu mengolah berbagai sumber air baku menjadi air siap minum hingga 4.000 liter per jam. Danyon Parako 466 Pasgat, Letkol Pas Adin Dwi Prasanda mengatakan, penyaluran air merupakan bentuk kepedulian Korpasgat dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar di tengah keterbatasan air bersih. Sementara itu, pengurus Masjid Al-Barokah, Kampung Dusun Sari, Desa Kuala 2, Sarjono menyampaikan apresiasi atas bantuan air layak konsumsi dan masker bagi warga.
4: Dengan adanya pembagian air bersih di Sari Kutub ini, kami sebagai masyarakat mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang berkaitan dengan kegiatan ini, terutama kepada Dan Maruf Maju, karena air ini diberikan oleh TNI AU juga. Dan kemudian ada beberapa pembagian masker kepada masyarakat. Mudah-mudahan pembagian masker ini dapat menindaklanjuti kabut asap untuk mengurangi atau memberi kesehatan kepada masyarakat demi efisien, lebih baik, lebih sehat, lebih bekerja sebagai mana mestinya dan menjalankan andilan bagaimana itu.
0: Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu masyarakat, khususnya warga RT 05, RT 09, RT 10, dan RT 21 yang terdampak keterbatasan air bersih dan kabut asap. Ia berharap dukungan serupa dapat terus diberikan untuk meringankan kebutuhan warga. Harmanta dan Indri Rizkita melaporkan.
1: Kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Barat turut mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Guru menilai, sekolah dapat kembali dibuka dengan protokol khusus agar pembelajaran tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan anak. Berikut kita simak laporannya.
5: Pembukaan kembali sekolah di tengah kabut asap dinilai memungkinkan dengan penyesuaian kebijakan untuk melindungi kesehatan dan kenyamanan siswa. Guru pendidikan informal sekaligus mantan guru fisika dan dosen komputer Syifuli mengatakan pembelajaran daring tidak otomatis membebaskan anak dari paparan asap. Menurutnya anak tetap beresiko terpapar asap baik berada di rumah maupun di sekolah, sementara belajar dari rumah juga membutuhkan pendampingan orang tua.
6: Dia mau di sekolah ataupun di sekolah atau di rumah itu sama-sama terkena efek asap. Buat saya, ya, daring atau belajar di rumah itu bukan sesuatu yang enak, Pak. Orang tua harus mengawasi satu, padahal orang tua sudah sibuk. Kalau yang punya HP anaknya, kalau yang nggak punya HP, HP orang tua dipakai, orang tua punya kegiatan atau urusan lain di rumah. Atau biasanya kalau orang tua yang kerja di rumah nggak ada orang, mengamuk orang tua meluangkan waktu, itu repot. Saran saya sih yang kembali ke sekolah aja. Cuma pola itu harus bijaksana, jangan terlalu kaku. Kalau bisa pelajaran olahraga ditiadakan selama asal, karena itu mengganggu pernapasan.
5: Syifuli mendorong sekolah kembali dibuka dengan protokol khusus, seperti meniadakan sementara olahraga dan membatasi aktivitas fisik di luar ruangan. Siswa juga perlu diawasi saat jam istirahat serta diimbau menggunakan masker dan pelindung mata ketika kualitas udara memburuk. Guru dan dosen sekaligus pemilik bimbingan belajar di kawasan Ruko Mega Mall Pontianak Anastasia menilai pembelajaran tatap muka tetap penting karena sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang bagi anak untuk bersosialisasi dan berinteraksi.
7: Ini kan berdasarkan pengalaman kami, karena susah satu apa online kita tidak melihat kondisi anak. Jadi apalagi online-nya tuh satu guru menangani sekian puluh anak secara online itu sangat sangat tidak efektif lah. Kita susah memantau apakah anak benar-benar memperhatikan, apakah anak itu mengerti, apakah anak itu benar-benar mengikuti dengan baik.
5: Anastasia meminta pengawasan siswa diperkuat, aktivitas luar ruangan dialihkan ke dalam kelas, serta kebersihan makanan dan minuman di kantin diperhatikan, terutama di tengah keterbatasan air bersih. Armanta Syaruzani melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube 01 Pontianak.
9: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
9: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Pagi produksi RRI Pontianak. Kita lanjutkan informasi pagi hari ini. Pemerintah Kota Pontianak akan memberlakukan kembali belajar tatap muka pada sekolah jenjang SD dan SMP. Kebijakan ini menyusul kondisi kabut asap di Kota Pontianak yang berangsur berkurang setelah diguyur hujan beberapa hari. Berikut laporannya.
11: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan sekolah tatap muka ini akan diberlakukan untuk semua kelas jika kondisi udara sudah normal. Namun jika kualitas udara masih tidak sehat, belajar tatap muka diberlakukan untuk siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP. Dipilihnya kelas ini dinilai penting untuk menghadapi ujian. Meski demikian, sistem pembelajaran tetap diawasi secara ketat dan ditiadakan kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan.
12: Kalau misalnya nanti hari Minggu atau kondisi parah, minimal kelas 6, kalau kita kan SD SMP, kelas 6 dan kelas 9 ya. Terus yang lainnya nanti kita atur jamnya. Tapi mudah-mudahan dengan adaptasi yang sekarang ini, kita harapkan tetap mengutamakan kesehatan ya, dengan masker misalnya, mengurangi kegiatan olahraga di outdoor, di luar, terus jam belajarnya jadi diatur.
11: Edi Kantono berharap agar kualitas udara di Kota Pontianak terus membaik sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan normal. Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker jika melaksanakan aktivitas di luar rumah selama kabut asap. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Ajang Bintang Radio RRI Pontianak 2026 resmi ditutup. Sejumlah talenta terbaik Kalimantan Barat berhasil meraih gelar juara dan akan dipersiapkan untuk bersaing pada tingkat nasional. Berikut laporan selengkapnya.
5: Bintang Radio RRI Pontianak 2026 resmi berakhir setelah melalui berbagai tahapan seleksi selama 2 pekan terakhir. Para pemenang telah diumumkan melalui media sosial RRI Pontianak sejak Senin lalu. Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat yang telah menjadi bagian dari sejarah panjang RRI sejak tahun 1951. Menurutnya, banyak penyanyi ternama Indonesia lahir dari kompetisi tersebut, diantaranya Titi Puspa, Bing Slamet, Titi DJ, Yuni Syara, Harvey Maleholo, hingga Vina Panduwinata. Budi berharap peserta terbaik dari Kalimantan Barat mampu mengikuti jejak para penyanyi nasional yang pernah mengawali karir melalui Bintang Radio RRI.
13: Itulah bintang-bintang yang telah lahir dari RRI. Dan kali ini kita berharap akan lahir seorang bintang dari Kalimantan Barat.
5: Sementara itu, gelar terbaik satu putra diraih Muhammad Hamzah. Dirinya mengaku bersyukur karena perjuangannya mengikuti Bintang Radio sejak tahun 2022 akhirnya membuahkan hasil. Hamzah mengungkapkan tahun lalu dirinya sempat terhenti pada babak 17 besar tingkat nasional. Pengalaman tersebut menjadi motivasi untuk kembali mencoba dan meraih prestasi lebih tinggi pada tahun ini.
14: Saya bertekad kembali, mungkin masih ada rezekinya untuk diberikan kesempatan kembali. Dan tentunya tujuan saya berharap dan mohon dukungannya juga buat teman-teman, saya bisa mewakili Kalbar dan tembus ke nasional 5 besar tersebut, diberangkatkan ke Jakarta.
5: Selain Muhammad Hamzah sebagai terbaik putra, posisi 2 terbaik putra diraih Anugrah Aidil Fitra dan terbaik 3 putra Kevin Febriansyah. Sementara kategori putih menempatkan Fadela Atali Pabayo sebagai terbaik 1, Merutina Wati terbaik 2, dan Leticia Aquina Ibanez Baikabua sebagai terbaik 3. Syarusani melaporkan.
1: Pendengar, Festival Kue Bulan menjadi momentum untuk mempererat hubungan keluarga sekaligus menjaga tradisi agar tetap dikenal oleh generasi muda. Selain diisi dengan menikmati kue bulan, perayaan ini juga dikemas dengan berbagai kegiatan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Berikut laporannya.
0: Festival Kue Bulan diperingati setiap tanggal 15 bulan ke-8 dalam kalender lunar. Perayaan ini identik dengan kegiatan berkumpul bersama keluarga, menikmati kue bulan sekaligus menjaga tradisi agar terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Tim leader Galeri Line Dance, Henny Francisca, mengatakan perayaan kue bulan lebih menekankan pada kebersamaan keluarga.
15: Acara kali ini adalah festival perayaan kue bulan yang jatuhnya pada setiap tanggal lunar itu adalah bulan 8 tanggal 15. Nah, acara ini lebih ke fokus pada acara kumpul keluarga. Perayaan kue bulan, jadi jamuannya adalah berjenis-jenis kue bulan, kue tradisional dari turun-temurun, yang sekarang mungkin sudah sedikit dimodif, tapi yang selama ini yang mesti ada itu adalah yang tradisionalnya. Maknanya, kue bulan itu selalu bentuknya adalah bulan yang melambangkan keutuhan, kebersamaan dalam satu lingkaran keluarga yang utuh.
0: Seiring perkembangan zaman, kue bulan juga mengalami berbagai inovasi, baik dari sisi bentuk maupun rasa. Jika secara tradisional kue bulan menggunakan isian seperti kacang hijau dan kacang merah, kini tersedia beragam varian seperti keju, goji berry, serta kreasi lainnya. Pengamat ekonomi Kalimantan Barat sekaligus dosen senior Universitas Tanjung Pura dan Wakil Ketua Umum Koordinator Pulau Kalimantan Pengurus Pusat Ikatan Cendikia Tionghoa Indonesia, Andi Kurniawan Bong, mengatakan perayaan ini menjadi sarana mempertemukan keluarga lintas generasi. Dirinya menjelaskan pada tahun 2026, Festival Kue Bulan jatuh pada 25 September.
16: Terjadi keberlangsungan dari generasi ke generasi, makanya setiap tahun itu kita merayakan Festival Kue Bulan. Nah, tujuannya untuk mengumpulkan keluarga dari lintas generasi supaya tradisi ini tidak putus, gitu, tetap dilestarikan dan tetap diperkenalkan ke generasi yang lebih muda. Jadi Festival Kue Bulan ini setiap tanggal Imleknya itu bulan ke-8 tanggal ke-15. Yang mana tahun 2026 ini jatuh pada tanggal 25 September.
0: Beragam jenis kue bulan disiapkan dalam perayaan tersebut dengan perbedaan rasa dan tekstur, meski sama-sama dikenal sebagai kue bulan. Sementara itu, koreografer dance Hengki Leon mengatakan, pelaksanaan Festival Kue Bulan juga dikemas mengikuti perkembangan zaman agar menarik bagi generasi muda. Selain menikmati kue bulan, kegiatan diisi dengan pertunjukan tarian yang disesuaikan dengan tema dan melibatkan masyarakat.
17: Untuk dalam tema kue bulan, Festival Kue Bulan, kita biasa ngikutin apa yang ada di dalam diri. Misalnya kan misalnya kayak bulan terang, kita yang habis itu juga sekarang kan juga kita masuk ke masanya tuh masa modernisasi kan, jadi kita tuh juga ikutin zaman biar nanti kita juga seperti yang tadi dari Lopsu sudah sampaikan, biar nanti generasi selanjutnya tuh selalu minat untuk terus merayakan. Jadi kita juga merayakannya dengan tarian, mengajak masyarakat suka, mereka akan menarikan. Setelah menarikan, kita juga biasa sudah selesai kan, kita akan bersama, kita happy bareng-bareng, suka cita bersama.
0: Melalui perpaduan tradisi dan kegiatan yang lebih kekinian, Festival Kue Bulan diharapkan dapat terus menjadi ruang berkumpul bagi keluarga sekaligus menjaga keberlangsungan tradisi lintas generasi. Wilhelmus dan Indri Rizkita melaporkan.
18: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Silakan rekan Debi, laporan Anda.
19: Baik, terima kasih rekan Cherry yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perkiraan cuaca untuk hari ini Minggu 27 September 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perkirakan wilayah Kalimantan Barat masih mengalami kekaburan udara akibat kabut asap. Dan sebagian wilayah juga kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Skadau. Dan kami perkirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Untuk siang hingga sore harinya kami perkirakan Hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Kemudian kami perkirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Terakhir untuk malam hingga dini harinya, kami perkirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk angin, kami perkirakan bergerak dari arah timur sampai dengan barat dengan kecepatan angin kami perkirakan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam. Dengan suhu udara, kami perkirakan berkisar 23 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Serta kelembaban udara, kami perkirakan berkisar 50% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai, potensi hujan yang terjadi dapat disertai petir ataupun kilat dan angin kencang yang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 685 titik panas. Untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar yaitu pada tanggal 27 September sampai dengan 1 Oktober 2026 khususnya pada wilayah Kalimantan Barat bagian selatan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Cherry.
1: Baik, terima kasih rekan Debi. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Debbie.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Acara ini juga bisa Anda simak pendengar melalui live streaming kami di YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Dan bagi Anda yang mau berbagi informasi bersama kami pagi hari ini tentang cuaca atau mungkin lalu lintas, bisa juga bergabung bersama kami via telepon 734987, WhatsApp 0811570142, atau langsung di live chat kami di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Pagi hari ini bersama saya Cherry Lubis di Pontianak pendengar dan rekan-rekan saya ada yang di Sambas, Sanggau, dan Sintang. Kita sapa dulu. Selamat pagi rekan-rekan, ada Rico, Jeki, dan Wahyu. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Bagaimana kabarnya pagi hari ini, sehat semua?
5: Sehat pagi ini. Sehat.
6: Banyak S ya pagi ini, Sintang, Sanggau, Sambas.
4: Pontianak nggak ada S ya? Nggak ada.
6: Pontianak nggak ada S.
4: Pontianaks. Maksa tuh ya. Oke, baik, kita langsung ke informasi cuaca dan juga lalu lintas ya. Kalau di Pontianak hari ini mendung-mendung, sejuk sih cuaca Pontianak pagi hari ini karena semalam juga turun hujan hampir ya semalaman lah. Dan pagi hari ini juga kabut asap terpantau sudah cukup tipis. Tadi pagi hari saya berkendara naik motor tuh udah enak tuh gak pakai masker. Kemudian kalau untuk lalu lintas di Pontianak pagi hari ini terpantau di Jalan Jenderal Sudirman masih lengang. Kalau di Sintang bagaimana Rico?
6: Baik, terima kasih Cherry. Dan ini satu kebahagiaan dan doa dijabah oleh Allah ya dikabulkan. Pagi ini tadi jelang pukul 6 terjadi hujan sangat deras. Kemudian kilat menyala-nyala, petir menggelegar sekota Sintang. Dan sampai saat ini juga masih terjadi hujan cukup deras. Kalau kita melihat saat ini seperti baru pukul 5 dini hari. Nah ini karena cuaca gelap gitu ya, mendung, hujan deras. Dan mudah-mudahan hujan ini bertahan lama kalau perlu seharian. Biar kabut asap ini benar-benar hilang gitu. Dan kebakaran segera berakhir juga. Kalau untuk pantauan lalu lintas sangat sepi ya. Kalau boleh bahasa orang Sintang tuh bolehlah gurin di tengah jalan gitu ya. Bareng kena emang sepi banget nih. Baik, Cherry.
4: Baik, terima kasih Rico. Syukurlah kalau sudah hujan juga menggelegar ya. Kalau di Sambas bagaimana Wahyu? Suaranya belum masuk Wahyu.
7: Baik, halo nah, Cherry.
4: Nah, sudah.
7: Nah, kalau misalnya di sama sepertinya cuacanya kurang lebih sama ya pagi hari ini. Mendung sekali karena kemarin sempat turun hujan juga sejak sore sampai dengan malam tadi. Petir juga, dan Sambas seharusnya jadi kabupaten yang asapnya sudah sangat-sangat tipis, rekan Cherry. Untuk kondisi lalu lintas masih sepi, tetapi hari ini ada beberapa kampus yang akan menyelenggarakan wisuda, jadi mungkin sekitar pukul 7 nanti akan ramai juga, Cherry.
4: Oke, baik. Terima kasih, Wahyu. Kalau di Sanggau bagaimana, Jeki?
8: Ya, kalau di Sanggau ini berbeda dari Sintang, Sambas, dan Pontianak. Karena di Sanggau ini sudah lama begitu ya, belum ada turun hujan, dan kalau kita berbicara mengenai kabut asap, kalau di Sanggau ini masih pekat begitu. Dan untuk lalu lintas di luar sana sepi begitu, yang biasanya di depan Sabang Merah ini biasa ada kegiatan untuk jogging, ini biasanya ramai, ini paling sekitar belasan orang begitu. Karena kalau di Sanggau ini masih udara ataupun cuacanya masih pekat asapnya begitu.
4: Oke, baik. Terima kasih, Jeki. Semoga di Sanggau juga bisa segera turun hujan ya. Sama kayak di Ponti, di Sambas, dan juga di Sintang, supaya segera selesai lah ya kabut asap ini, kita bisa menghirup udara segar lagi. Baik, kita akan awali informasi pagi hari ini. Informasi pertama dari Pontianak, di mana pemerintah kota Pontianak nantinya akan memberlakukan kembali belajar tatap muka pada sekolah jenjang SD dan SMP. Nah, kebijakan ini juga menyusul kondisi kabut asap kota Pontianak memang belakangan ini berangsur berkurang ya, karena memang sudah diguyur hujan beberapa hari. Dan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan sekolah tatap muka ini nantinya akan diberlakukan untuk semua kelas apabila kondisi udara sudah normal. Namun, kalau kualitas udaranya masih tidak sehat, belajar tatap muka ini nantinya diberlakukan untuk siswa yang kelas atasnya dulu ya, kelas 6 SD dan kelas 9 SMP. Nah, hal ini dilakukan karena memang kelas 6 dan kelas 9 ini dinilai penting untuk menghadapi ujian. Walaupun demikian, pendengar dan pemirsa, sistem pembelajaran tatap muka ini juga tetap akan diawasi secara ketat dan ditiadakan juga kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan. Edi Rusdi Kamtono berharap agar kualitas udara di kota Pontianak ini bisa terus membaik sehingga aktivitas masyarakat juga kembali berjalan dengan normal. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker apabila melaksanakan aktivitas di luar rumah selama kabut asap. Nah, ini karena di Pontianak udah mulai menipis ya asapnya, memang nanti mulai hari Senin itu kalau informasi dari adik saya yang masih SMA itu juga mereka sudah mulai masuk lagi setelah hampir lama ya untuk sekolah pembelajaran daringnya. Dan kita akan beralih ke informasi berikutnya, kita akan beralih ke Sambas, di mana kasus ISPA di Sambas ini mencapai 17.782 hingga September 2026. Informasi selengkapnya silakan Wahyu.
7: Baik, rekan Cherry, terkait dengan kualitas udara di Kabupaten Sambas akibat asap kebakaran hutan dan lahan ini, memang yang menjadi sorotan adalah angka daripada ISPA ataupun infeksi saluran pernapasan akut yang terjadi di Kabupaten Sambas paling tidak sampai dengan periode memasuki bulan September kemarin, rekan Cherry. Dan memang data tersebut sudah dikonfirmasi oleh Dinas Kesehatan bahwa adanya peningkatan terkait dengan kasus ISPA. Dan memang petugas kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari puskesmas maupun rumah sakit sudah mempersiapkan penanganan, bahkan sudah mulai banyak menangani pasien-pasien dengan kasus tadi saluran pernapasan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas juga meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kesehatan di seluruh tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Sambas, mulai dari koordinasi lintas sektor untuk mengoptimalkan tentunya peran klaster kesehatan hingga tingkat kecamatan dan desa. Dinas Kesehatan juga berkoordinasi dengan BPBD, kemudian Dinas Sosial, PMI, TNI, Polri, serta lembaga terkait lainnya. Dan memang berdasarkan laporan sistem kewaspadaan dini dan respon ataupun SKDR Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas ini, kasus ispanya tercatat di 17.782 selama periode Januari sampai dengan September ini ya. Dan sebenarnya walaupun terjadi peningkatan, rekan Ceri, karena memang data ini sempat dibagikan di banyak platform, bahwa peningkatannya ini signifikan, perlu kami jelaskan bahwa peningkatannya, walaupun ada peningkatan, tapi peningkatan ini tidak signifikan kalau misalnya kita dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2025 itu jumlah kasusnya juga mendekati angka 17.452, artinya tercatat ada 200 lah ya tambahannya, dan itu pun belum sampai dengan nanti akhir tahun. Tapi mudah-mudahan sekarang asapnya sudah menipis, dan mudah-mudahan kasusnya kembali bisa ditekan lagi, Jerry.
4: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasinya. Semoga memang untuk kasus ispanya ini bisa segera menurun ya. Dan kita akan beralih ke Sanggau. BRI serahkan 20 pompa air untuk tangani karhutla. Selengkapnya silakan Jeki.
8: Baik, Ceri, untuk informasi pertama dari Sanggau ini memang terkait dengan sebanyak 20 unit pompa air dari BRI. Ini diserahkan kepada Kodim 1204 Sanggau Skadau untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Sanggau dan Skadau. Bantuan tersebut diberikan melalui program BRI Peduli Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, di mana 20 pompa air tersebut akan digunakan personil Kodim 1204 Sanggau untuk mendukung kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran. Nah, peralatan itu menjadi tambahan sarana yang dapat digunakan saat personil menangani karhutla di wilayah tugasnya. Kemudian bantuan tersebut juga mencakup 20 unit mesin pompa air yang selanjutnya dimanfaatkan dalam kegiatan penanganan karhutla oleh personil Kodim 1204 Sanggau. Pemanfaatannya mencakup wilayah Kabupaten Sanggau dan Skadau. Selain itu juga bantuan peralatan tersebut menjadi bagian dari dukungan BRI terhadap pelaksanaan tugas Kodim 1204 Sanggau, dan dalam menangani karhutla sebanyak 20 unit pompa air kini dapat digunakan personil untuk mendukung kegiatan pemadaman di wilayah Sanggau dan Skadau. Demikian informasi pertama dari Sanggau, Jerry.
4: Baik, terima kasih Jeki untuk informasi pertama dari Sanggau. Selanjutnya kita akan beralih ke Sintang, di mana ada program eskavator mini di setiap kecamatan untuk mencegah karhutla. Selengkapnya silakan Riko.
6: Baik, betul. Dalam hal ini memang pemerintah daerah Kabupaten Sintang mencanangkan harus ada satu ekskavator, yaitu di setiap kecamatan. Ini guna mengatasi permasalahan karhutla yang terjadi saat ini. Dan dalam hal ini, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala sendiri menyatakan bahwa rencana penyediaan alat berat ini memang untuk membantu masyarakat, khususnya para petani, yaitu dalam meningkatkan efektivitas pengolahan lahan pertanian di setiap kecamatan. Dan hal ini disampaikan oleh Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala saat beliau menjadi narasumber dalam program Bupati Menyapa di RRI Sintang. Bala juga menjelaskan bahwa penyediaan satu ekskavator mini di setiap kecamatan ini nantinya ini akan disertai juga dengan pengaturan teknis, yaitu mengenai penggunaan operasional alat ini. Dan menurut dirinya sendiri memang mekanisme ini itu akan menjadi ranah dinas terkait yang memiliki kewenangan dan juga pemahaman secara teknis dalam mengatur pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan pertanian ya yang ada di masing-masing kecamatan. Setiap desa tentunya bisa terbantu dengan adanya program ini, dan sekaligus juga ini merubah mindset ataupun pola beladang masyarakat yang selama ini berpindah-pindah dengan cara membakar. Nah, dengan adanya ekskavator ini tentu mampu membuat ladang menetap seperti sawah. Nah, ini bisa dikelola dengan baik. Nah, dengan demikian tentu program ini akan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap musim kemarau seperti halnya terjadi saat ini. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah solusi dan tentu bisa diterima oleh masyarakat luas dengan adanya bantuan dan concernnya dari pemerintah mulai dari pusat sampai ke tingkat daerah. Cherry.
4: Baik, terima kasih untuk informasinya Riko. Pendengar, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita lanjutkan dengan informasi kedua dari Pontianak, di mana bintang radio RRI Pontianak 2026 ini telah resmi berakhir setelah melalui berbagai tahapan seleksi selama 2 pekan terakhir. Para pemenang juga telah diumumkan melalui media sosial RRI Pontianak sejak Senin lalu. Kepala Stasiun RRI Pontianak, Budi Suwarno, mengatakan bintang radio ini merupakan ajang pencarian bakat yang juga telah jadi bagian dari sejarah panjang RRI sejak tahun 1951. Menurutnya, banyak penyanyi ternama Indonesia lahir dari kompetisi tersebut. Di antaranya ada Titi Puspa, kemudian Bing Slamet, Titi DJ, Yunisara, Harvey Malaiholo, dan Vina Panduwinata. Budi berharap peserta terbaik dari Kalimantan Barat nantinya mampu untuk mengikuti jejak para penyanyi nasional yang telah mengawali karir melalui bintang radio RRI. Sementara itu, gelar terbaik satu putra ini diraih oleh Muhammad Hamzah. Tahun lalu juga Hamzah menang ya pendengar ya, dan ia mengaku bersyukur karena perjuangannya mengikuti bintang radio sejak 2022 ini akhirnya membuahkan hasil. Di mana Hamzah mengungkapkan bahwa tahun lalu ini dirinya sempat terhenti pada babak 17 besar tingkat nasional. Pengalaman ini tentunya jadi motivasi untuk bisa kembali mencoba dan meraih prestasi lebih tinggi lagi tahun ini. Itu dia tadi informasi kedua dari Pontianak. Semoga perwakilan Kalimantan Barat nanti ada yang lolos lah ya ke nasional. Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya ke Sanggau, di mana harga ikan naik, pedagang keluhkan penurunan daya beli. Selengkapnya silakan Jeki.
1: Baik, cari untuk informasi kedua dari Sanggau terkait dengan salah satu pedagang ikan ya, di pasar sentra Sanggau, Ngatiman mengeluhkan adanya penurunan daya beli masyarakat terhadap ikan segar karena harganya yang meningkat signifikan. Ia menjelaskan harga sejumlah ikan segar di pasar sentra Sanggau, baik ikan air tawar maupun ikan laut, ini mengalami kenaikan yang dipicu kelangkaan pasokan dan kendala distribusi BBM dari daerah pemasok. Kemudian, ia juga mengungkapkan kenaikan juga terjadi pada sejumlah komoditi lainnya seperti udang dan cumi. Ia menyebut harga cumi kualitas A naik dari sekitar Rp75.000 menjadi Rp105.000 per kilogramnya. Dan ia juga menambahkan kondisi tersebut turut berdampak terhadap minat masyarakat membeli ikan. Ngatiman juga mencatat penurunan daya beli sekitar 20% sejak harga mengalami kenaikan. Dan ia berharap pasokan BBM untuk distribusi dapat kembali stabil agar harga ikan berangsur normal. Stabilnya distribusi dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan dan daya beli masyarakat. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Jerry.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasinya. Kita beralih ke Sintang. Hadapi ancaman hoax, Kadis Kominfo Sintang tekankan pentingnya literasi digital. Selengkapnya silakan Riko.
2: Ya, ancaman disinformasi dan juga hoax ini di media sosial memang semakin marak ya, dan ini menjadi tantangan tersendiri. Sehingga dalam hal ini untuk mengatasi hal-hal tersebut, ini memang menjadi sebuah tantangan serius bagi iklim demokrasi yang sehat. Dan menyongsong hal tersebut, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia atau yang kita kenal dengan PWI Kabupaten Sintang, dalam hal ini menyelenggarakan talk show yang bertajuk Cerdas Berdemokrasi di Tengah Ancaman Arus Disinformasi dan Hoax. Dan kegiatan ini pendengar diselenggarakan yaitu oleh PWI Sintang, dan ini yang pertama pada Selasa 22 September 2026, di mana kegiatan ini dipusatkan yaitu di Rumah Dinas Wakil Bupati Sintang, dan acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Radio Republik Indonesia Sintang, kemudian kanal YouTube RRI Sintang. Nah, pada kesempatan tersebut juga Cherry serta pendengar kita, yaitu langkah strategis dilakukan oleh pihak terkait dan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Diskominfo Kabupaten Sintang, Igor Nugroho. Dalam sambutannya, Kepala Dinas menyampaikan sebagai narasumber juga, Igor Nugroho itu menyoroti tentang bahaya algoritma media sosial yang tentunya kerap dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang bisa menggiring opini melalui konten sensasional dan juga provokatif. Nah, ini yang tentunya sangat ditekankan pentingnya literasi digital ini dengan menggiring prinsip yang positif, sehingga dengan adanya pemahaman yang dilakukan, dengan adanya edukasi kepada masyarakat, tentu bisa memberikan daya kontrol sehingga tidak gampang mempercayakan segala sesuatu tanpa disaring terlebih dahulu. Harus dibaca, harus dilihat dari mana sumbernya, seperti apa kontennya. Nah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang bisa saling tuduh-menuduh, menghujat di berbagai tempat, khususnya di media sosial. Cherry.
0: Oke, baik. Terima kasih Riko untuk informasinya. Selanjutnya kita ke Sambas, di mana DPRD Sambas sahkan perubahan APBD 2026. Selengkapnya silakan Wahyu.
3: Terima kasih Rekan Cherry. DPRD Kabupaten Sambas baru saja mengesahkan rancangan peraturan daerah atau perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ataupun APBD Kabupaten Sambas untuk tahun anggaran 2026. Tentunya optimalisasinya adalah yang telah disampaikan oleh Ketua Banggar DPRD Kabupaten Sambas Mardini dan fraksi-fraksi pendorong Pemkab Kabupaten Sambas, tentunya untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui optimalisasi pajak ataupun retribusi dan memang pemanfaatan aset daerah dan kontribusi BUMD di dalamnya. Fraksi-fraksi partai yang juga menyampaikan untuk meningkatkan agar upaya peningkatan PAD ini tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Badan Anggaran juga menekankan agar pemerintah daerah harus selektif menentukan skala prioritas anggaran berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat. Langsung perhatian utama diarahkan pada sektor pendidikan, tentunya kesehatan, infrastruktur, irigasi, dan bantuan mesin pompa air yang juga masih jadi permasalahan di beberapa daerah di Kabupaten Sambas dan penanganan bencana. Lanjut nanti Bu Bupati akan menyampaikan ini ke draft raperda perubahan APBD 2026 ini yang telah disetujui akan disampaikan nanti kepada Gubernur Kalimantan Barat oleh Bapak Bupati dan akan menjalani proses evaluasi sebelum resmi nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah bersama dengan apresiasi dari Bapak Bupati untuk teman-teman DPRD yang telah menyampaikan dan menyusun raperda ini. Jerry.
0: Oke, baik. Terima kasih Wahyu untuk informasinya. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 27 September 2026. Terima kasih rekan-rekan pagi hari ini. Terima kasih Riko, Jeki, dan Wahyu. Selamat bertugas kembali. Tetap semangat menjalani hari ini. Demikian pendengar untuk Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Setelah ini pendengar, kita akan bergabung bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026. Saya, Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan